0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, selamat pagi kamu semua ya. Semangat nih mau nyambut Piala Dunia ya, pesta bola yang bakal digelar dalam hitungan hari ini ya. Kurang lebih 4 hari lagi ya, guys ya, menyambut Piala Dunia 2026. Oke, kali ini ngomongin soal Piala Dunia, teman Pro 2, tim nasional Norwegia kabarnya tengah mencuri perhatian lewat sesi pemotretan timnya ya, dengan konsep Viking menjelang Piala Dunia 2026. Dan foto itu menampilkan para pemain mengenakan kostum juga atribut khas prajurit Norwegia tersebut, teman Pro 2. Nah, pemotretan dilakukan di sebuah kawasan fjord dekat Oslo, Norwegia. Para pemain berpose dengan perisai, pedang, baju zirah dan juga kapal panjang Viking. Dan sesi foto itu digarap fotografer ternama asal Inggris, David Yarrow, dan kampanye itu juga mengusung tema Norway is coming jelang turnamen akbar Piala Dunia 2026. Kemudian laporan media Spanyol menyebut ide itu terinspirasi dari Erling Haaland yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan proyek serupa gitu. Dan foto resmi itu diunggah di akun Instagram sang fotografer @DavidYarrow dan langsung viral di berbagai platform media sosial. Publik juga menyebutnya sebagai salah satu foto tim paling unik menjelang Piala Dunia. Namun kampanye itu juga memicu perdebatan di Norwegia, teman Pro 2. Jadi ada beberapa pihak menilai bahwa simbol Viking ini bisa menimbulkan interpretasi yang beragam. Sementara pelatih Norwegia Stel Solbakken merespons kritik tersebut dengan santai ya. Ia menilai fokus utama tim tetap berada pada persiapan menghadapi turnamen. Dan diketahui Norwegia bakal tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1998 ya. Tim yang diperkuat oleh Haaland itu tergabung di grup I bersama Prancis, Senegal dan juga Irak. Oke, teman Pro 2, ada-ada aja ya para timnas negara Piala Dunia ini menyambut gelaran akbar ya, Piala Dunia 2026. Pesta bola terakbar di dunia ya kan. Jadi pasti masing-masing negara punya cara buat mensupport tim-tim dari negaranya gitu. Oke, tetap di Sepada Pro 2 FM spesial di balik Piala Dunia 2026. Stay cool.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Baik, teman Pro 2, masih di balik bola Piala Dunia 2026 kali ini. Iya, saya mau ngobrol sama satu pendengar kita yang sudah terhubung di ujung telepon kita pagi hari ini. Ya, oke. Mungkin kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi Kak Jo. Ini ada Kak Jo Tasnim ya namanya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Oke, baik. Nah, ini langsung aja deh kita tanya sama Kak Jo. Kira-kira menurut Kak Jo ini, kita pengen tahu prediksi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia tahun ini tuh kira-kira dari negara mana? Terus siapa gitu pelakunya atau pemainnya yang bakal mencetak gol terbanyak nih di Piala Dunia kali ini, Kak Jo?
1: Kalau pencetak gol terbanyak itu Argentina. Kalau dilihat dari lawan-lawannya di babak penyisihan. Kalau di Argentina, biasanya mesin pencetak golnya adalah si Messi.
0: Wow, ini apa ya, fans berat Bang Messi ini pasti. Oke, kenapa nih alasan Bang Joe sendiri memilih negara Argentina dan juga Messi sebagai pencetak gol terbanyak ya?
1: Ya, karena lawan-lawan Argentina ini dari babak penyisihan grup sampai nantinya ke babak-babak berikut itu gampang sekali untuk bikin gol.
0: Oh, seperti itu rupanya. Oke, baik. Kalau yang paling sedikit mencetak gol kira-kira nanti dari negara mana nih menurut prediksi Kak Jo lagi?
1: Kalau gol paling sedikit itu negara Curacao. Soalnya dia ini baru kali pertama ikut Piala Dunia dan pastinya lawan-lawan di Piala Dunia juga sangat-sangat bagus-bagus ya, negara-negara yang kuat. Jadi pastinya susah bikin gol.
0: Oke, baik ya. Untuk prediksinya Kak Jo, terima kasih untuk obrolan pagi ini yang singkat banget. Terima kasih juga sudah selalu dengerin Pro 2 Tambua. Sampai jumpa lagi.
1: Iya, siap. Sama-sama juga, Ra. Dan pendengar setianya Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu.
0: Oke, teman Pro 2, tetap di Sepada Pro 2 FM karena masih banyak lagi informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu. Dan kita masih di balik Piala Dunia 2026.

0: Oke, teman pro 2, kita lanjutin lagi nih. Talk show kita bakal ngobrol bareng sama Putra Budaya Indonesia NTT 2025 Dionis D. Kevianto Suwandi atau yang biasa disapa Kevin ya. Kita coba sapa dulu ya Kevin yang sudah terhubung di ujung telepon kita. Halo Kevin.
1: Halo, salam hangat untuk pendengar setia yang sedang dengarkan dari Adam Buah ini dan dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur dimanapun berada.
0: Oke, kabar baik Kevin?
1: Baik, puji Tuhan.
0: Oke, luar biasa. Jadi teman Pro 2, sedikit perkenalan ya buat teman-teman yang baru dengerin atau baru kenal sama Kevin ya. Putra Budaya Indonesia asal NTT ya, dari Provinsi NTT tahun 2025 ini, juga adalah putra kampus Unika Santo Paulus Ruteng 2025, juga pernah menjadi Duta Inisiatif Indonesia NTT di tahun 2024 dan fasilitator Duta Anti-Bullying Indonesia NTT 2024. Wah, keren sekali Kevin ya, gelar-gelar kamu yang luar biasa ini ya. Oke, dan kali ini kita mau ngebahas topik tentang kecerdasan buatan atau AI versus kesenian tradisional ya. Kevin, gimana nih? Kamu pernah dengar lagu Veronica kok?
1: Kami punya kabupaten sangat-sangat viral sekali ya.
0: Oh, sama ya, berarti kayaknya di NTT semua tahu ya tentang lagu Veronica ini ya.
1: Betul.
0: Mungkin ini salah satu contoh ya bahwa apa ya, seni itu sekarang semakin instan dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI gitu ya Kevin ya.
1: Betul sekali ya.
0: Oke, nah melihat fenomena ini nih Kevin ya, kira-kira mungkin bukan hanya sebuah lagu gitu ya, karya seni lain misalnya gambar, foto, lukisan, itu semua kayaknya sudah bisa dikerjakan oleh bantuan AI ya Kevin ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Nah melihat fenomena ini Kevin, menurut kamu AI itu bakal menjadi sebuah ancaman bagi seniman atau justru ini bisa menjadi atau membuka peluang baru nih untuk kita gitu. Menurut Kevin gimana? Silakan Kevin.
1: Kalau boleh jujur sih Kak, saat pertama kali saya melihat perkembangan AI itu sangat begitu cepat. Karena di sini saya merasakan dua hal sekaligus, di mana saya kagum dan khawatir. Nah, kagumnya apa sih Kak? Karena teknologi ini berkembang sangat luar biasa.
0: Iya.
1: Contoh hal-hal seperti yang membuat ilustrasi, musik, desain atau bahkan menulis itu membutuhkan waktu yang sangat cukup lama dan proses sangat panjang. Jadi sekarang membantu kita hanya dalam hitungan detik ya, ya Kak. Nah, tapi lain saya juga muncul kekhawatiran, khususnya bagi para non tradisional. Mungkin juga ada pertanyaan yang seperti apakah nanti karya musik atau akan ya, tergantikan?
0: Betul, betul.
1: Dan juga seni ini tidak lagi dihargai. Terus apakah budaya kehilangan keasliannya? Tetapi di sini saya melihat lebih jauh ya Kak. Saya melihat dari bahwa AI bukan musuh, bukan juga penyakit, tapi AI hanyalah alat, sama seperti pisau ya Kak. Karena pisau itu dapat digunakan ya kita mengiris sayur-sayuran lah atau memasak lah ya. Tetapi juga di sini, tetapi juga bisa disalahgunakan. Semuanya itu siapa memegangnya. Bagi ya bagi saya melihat AI itu justru menjadi peluang besar. Misalnya selama ini karya tenun tradisional, musik atau karya lokal lainnya yang belum dikenal luas, dengan bantuan teknologi ini, karya-karya tersebut kita promosikan melalui media digital hingga menjangkau tingkat nasional bahkan internasional. Tetapi perlu kita garis bawahi, yang perlu kita jagalah bukanlah ketakutan terhadap AI, tetapi memastikan bahwa kita tetap masih menjadi pusat kreativitas. Karena teknologi dapat mempercepat pekerjaan, tapi teknologi tidak bisa menggantikan nilai kemanusiaan. Seperti itu.
0: Betul banget ya. Nilai kemanusiaan ya, Kevin ya.
1: Ya, betul sekali. Nilai kemanusiaan itu tidak bisa digantikan oleh AI kan.
0: Oh, keren banget. Nah, setuju ya, benar, AI itu ternyata kalau kita gunakan dengan tepat bisa menjadi alat bantu buat kita, peluang ya, Kevin ya.
1: Betul sekali kan.
0: Baik. Nah, seperti misalnya kalau di NTT itu identik dengan kain tenun atau tenun ikat ya, Kevin, yang unik gitu ya, khas banget dari provinsi kita ya, beragam motif gitu ya, gitu. Nah, ini kalau misalnya tenunan ikat itu kan, kalau misalnya apalagi di Kevin, di mana nih posisinya? Ruteng ya?
1: Ya kak, di Ruteng.
0: Di Ruteng itu pasti ada pengerjaan apa ya, kain tenunan ini pasti ada proses gitu ya, ada ritual juga mungkin ya di beberapa suku begitu, dan juga pemilihan warna alam ini juga biasanya prosesnya panjang gitu. Nah, sementara di satu sisi perkembangan AI yang begitu pesat akhirnya bisa meniru dengan instan ya kan, motif-motif dari apa ya, tenun ikat kita seperti itu. Menurut Kevin sendiri, apa sih yang tidak pernah bisa dicuri oleh algoritma AI? Mungkin nilai apa lagi gitu, selain nilai kemanusiaan tadi contohnya ya kan. Ini ada ruh apa mungkin yang tidak bisa ditiru oleh algoritma AI di balik dari karya seni kita ya, Kevin?
1: Oke, baik, terima kasih. Kalau menurut saya pertanyaan itu sangat menyentuh ya, karena berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hasil sebuah karya. AI mungkin itu dapat menjadi warna atau mungkin pola, bahkan suasana motif tenun dengan yang sangat mirip laka. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa disalin oleh AI, yaitu jiwa atau ruh dari karya tersebut. Nah, jadi ketika mama-mama di kampung itu menenun, yang mereka lakukanlah bukan hanya menyusun benang, benang demi benang ya kak, tetapi di dalamnya itu ada proses, itu ada kesabaran, ada doa, ada pengharapan, ada cerita tentang keluarga, tentang alam, tentang leluhur juga ya kak, dan tentang perjalanan hidup mereka. Kadang-kadang tenun yang dibuat selama berbulan, setiap motif ini memiliki makna. Ada yang motif yang melambangkan persatuan, mungkin dengan kehidupan, perlindungan, atau hubungan manusia dengan alam. Nah, AI ini bekerja, menurut saya kak, berdasarkan tahta dan pola. AI bisa melihat lalu menirunya. Tetapi AI tidak pernah merasakan semacam manusia kayak itu, ya air mata lah gitu, perjuangan hidup atau rasa syukur yang dimasukkan ke karya. Kalau menurut saya kak, nilai terbesar dari karya budaya bukan terletak pada bentuk fisiknya, tetapi kisah dari manusia yang hidup di dalam.
0: Oke, mungkin seperti filosofi gitu ya, Kevin ya.
1: Ya, seperti itu.
0: Filosofi di balik sebuah karya. Nah, ya setuju sih, benar ya. Oke, baik. Nah, terus gimana nih sekarang itu kayak sebenarnya di NTT apa ya, banyak juga nih alat musik yang khas tradisional dari NTT ya, Kevin ya. Dan sekarang itu sekarang itu juga perkembangan AI akhirnya bisa menciptakan musik ya, seperti Veronica Veronica, lagu Veronica itu yang viral ya. Itu luar biasa sih karyanya juga. Dan apa ya, mungkin ide dari karya itu luar biasa, tapi gimana sih caranya anak muda itu tidak akhir tidak pada akhirnya langsung semua ikut-ikutan pakai AI dan meninggalkan alat musik tradisional kayak gitu. Kevin, gimana sih sebagai putra budaya kamu mengajak mereka agar tetap bangga loh bahwa kita masih punya alat tradisional seperti apa ya? Kalau di daerah Kevin tuh apa alat musiknya?
1: Ada gendang, gong.
0: Oh, sama ya. Kayak di Alor itu ada moko, di sini juga ada gendang, tabuhan itu ya. Gimana nih Kevin biar teman-teman juga ya mungkin jangan sampai melupakan ya Kevin ya bahwa kita punya alat musik tradisional juga gitu.
1: Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sih, ya, tantangan terbesar untuk generasi sekarang bukan karena budaya yang mulai hilang, tetapi karena budaya yang sering dianggap jauh dari kehidupan anak muda. Kalau kita melihat sasando atau tradisi Natoniaka, itu saya sebagai contohnya, sebenarnya itu bukan hanya musik dan kata-kata, tapi di dalamnya itu ada identitas, sejarah, filosofis hidup, dan bahkan cara masyarakat membangun hidup sosial. Nah, kalau suatu hari AI bisa membuat musik etnik secara otomatis, mungkin secara nada terdengar indah. Tetapi yang tidak dibuat oleh AI adalah pengalaman manusia di balik. Karena kita seorang belajar sasando secara langsung, dia belajar tentang kesabaran, belajar menghadapi proses, dan juga belajar memahami budaya dan nilai kehidupannya. Nah, cara menjaga kebanggaan anak muda menurut saya sih adalah membuat budayanya hadir dalam ruang yang dekat dengan mereka. Misalnya, kita melalui media sosial seperti konten kreatif, festival budaya, atau mungkin kita kolaborasi musik modern dengan alat-alat tradisional, atau memasukkan keunsur budayanya dalam dunia pendidikan. Nah, kita tidak memaksa anak muda dari budaya. Kita perlu membuat mereka merasakan bahwa budaya adalah sesuatu yang keren, relevan, dan membuat mereka bangga, kan? Kira-kira seperti itu, Kak.
0: Wah, asik sih ya. Langsung kayaknya tidak pakai omong-omong, langsung lebih baik langsung dibuktikan gitu ya, Kevin ya. Ya, daripada kita cuma ngajak-ngajak aja, lebih baik kita membuat mereka langsung ya merasakan ya, Kevin ya.
1: Rasakan gitu, kira-kira seperti itulah, Kak.
0: Iya, benar sih ya. Jadi, karena kayaknya sekarang tuh kalau hanya diajak ayo-ayo gitu kayaknya sudah basi ya. Susah mempan ya. Benar, kita harus mengajak teman-teman generasi muda sesama kita untuk ya merasakan bahwa ini loh hasil karya kita dengan alat musik tradisional tuh ternyata enak juga ya Kevin gitu contohnya ya.
1: Betul sekali.
0: Nah Kevin, di tengah perkembangan digital akhirnya ada juga nih kekhawatiran bahwa ada karya kita tuh yang diklaim gitu ya Kevin hak ciptanya. Kayak misalnya saya juga dengar karya Kak Ferry Kelau yang Veronica itu aja sempat diklaim hak ciptanya kayak gitu kan. Menurut Kevin gimana nih? Itu mungkin satu contoh aja ya, satu contoh karya yang diklaim gitu kan hak ciptanya gitu. Menurut Kevin gimana nih? Mungkin ada langkah proteksi apa gitu yang harus kita lakukan sebagai anak muda untuk menjaga kekayaan budaya kita agar tidak dieksploitasi oleh teknologi gitu, Kevin. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sih, Kak, ini merupakan isu yang sangat penting ya. Karena saat ini dunia digital itu berkembang sangat pecah, cepat. Nah, jika kita tidak siap, budaya kita bisa oleh orang lain tanpa memahami makna yang sebenarnya. Nah, kalau dari saya, langkah pertama adalah dokumentasi budaya. Banyak budaya kita yang wariskan secara lisan, jika tidak dikasihkan dengan baik, suatu saat nanti itu bisa hilang atau bahkan diklaim oleh pihak lain.
0: Iya. Nah,
1: terus langkah kedua adalah perlindungan hukum melalui hak cipta kekayaan intelektual. Nah, langkah ketiga ini kira-kira apa?
0: Mm-mm.
1: Langkah ketiga ini adalah meningkatkan kesadaran generasi, generasi muda, menjaga budaya bukan hanya tugas pemerintah atau tokoh adat, tetapi juga tanggung jawab kita. Dan yang terakhir ya kak, terus memperkenalkan budaya kita kepada dunia dengan identitas yang jelas. Karena kalau tidak kita, kalau kita tidak memperkenalkan budaya kita sendiri, jangan heran jika suatu hari nanti, suatu hari online mengenalnya lebih dulu pada kita. Kira-kira begitu kak.
0: Bener banget ya. Jadi itu didokumentasikan ya menurut Kevin ya.
1: Dokumentasi sangat penting menurut saya.
0: Iya. Dan oke deh, semoga kita semua bisa apa ya, memahami ini gitu ya. Jadi sama-sama kita menjaga ya Kevin ya, agar budaya kita tetap lestari tanpa ada yang dieksploitasi ya.
1: Iya kak ya.
0: Mm-mm. Yang terakhir nih Kevin, nah kalau memang perkembangan digital yang begitu pesat ya, kayaknya semakin ke depan ini kayaknya semakin pesat aja ya teknologi gitu ya. Jadi gimana menurut Kevin cara untuk ya mau nggak mau kita harus hidup berdampingan, kita berdamai dengan teknologi AI ini gitu ya. Terus cara terbaik kita sebagai seniman gitu, anak muda gitu, memanfaatkan AI tanpa harus kehilangan identitas budaya kita, seperti apa menurut Kevin?
1: Baik, terima kasih. Menurut saya sih kak, berdamai di AI itu bukan berarti menyerahkan kepada teknologi, tetapi berdamai berarti memahami bahwa teknologi hadir untuk membantu manusia, bukan menggantikan manusia. Nah, pada para seni tradisional bisa menggunakan AI untuk mempromosikan karyanya, membuat dokumentasi digital, dan memperluas pasar, atau mungkin mengenal budaya kepada dunia yang lebih luas. Tetapi satu hal yang tidak boleh hilang adalah identitas budaya itu sendiri. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan sampaikan kehilangan akar kita. Karena pohon yang tinggi tetap membutuhkan akar ya, agar tidak tumbang. Begitu juga dengan manusia ya kak. Kita boleh modern, boleh mengikuti teknologi, tetapi jangan lupa siapa diri kita. Jadi satu pesan saya untuk generasi muda ya, jadilah generasi yang mampu menguasai teknologi, tetapi jangan sampai teknologi menguasai identitas kita. Karena budaya adalah warisan dari leluhur, tetapi tanggung jawab yang harus kita jaga dan kita wariskan kepada generasi berikut. Terima kasih kak.
0: Wah, setuju banget nih, keren Kevin ya, pesan yang luar biasa dalam kita harus menguasai teknologi, jangan sampai teknologi yang menguasai kita ya Kevin ya. Oke, terima kasih Kevin, luar biasa sekali obrolan yang singkat dan semoga bermanfaat ya untuk kita semua yang mendengarkan, bisa dicerna dengan baik. Amin. Oke, kayaknya kita pengen, wah, next time kayaknya harus ada nih topik yang lebih seru lagi nih, yang lebih menarik, apalagi dengan gelar yang banyak dari Kevin, kayaknya kita bisa bahas ya berbagai topik menarik lain ya Kevin ya. Oke, ditunggu ya Kevin undangan kita berikutnya ya Kevin ya.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Oke, selamat lanjutkan aktivitas kamu Kevin. Sampai jumpa. See you, bye-bye.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Oke, 99,82 tambah teman terbaik kamu, kita di Pro 2 Hitlist. Seperti biasa, Pro 2 Hitlist hadir buat nemenin aktivitas kamu jelang siang hari dengan pilihan lagu kamu sendiri ya, teman Pro 2. So, buat yang mau gabung, silakan buat request lagu pilihan kamu, silakan lagu Indonesia atau mancanegara, boleh asal yang terbaru ya. Bisa di sosmed kita, Facebook ataupun Instagram, akun RRI Pro 2 Tambua. Juga bisa di WhatsApp atau telepon di 0851 3728 7493. Sampai di jam 12 siang, teman Pro 2, buat Pro 2 Hitli.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Sajian khas Indonesia yang banyak digemari masyarakat Indonesia seperti perkedel. Perkedel ternyata bukan berasal dari Indonesia, tapi dibawa masuk oleh Belanda saat penjajahan. Dilansir dari Wikipedia, perkedel sebenarnya berasal dari bahasa Belanda yakni frikadeller atau frikadel. Nah, pengucapan perkedel sendiri terinspirasi dari penyebutan frikadel karena di ketika itu nama aslinya yang sulit dilafalkan. Maka orang-orang pribumi mulai menyebutnya perkedel hingga kini. Ternyata kudapan frikadel tidak saja ditemukan di Belanda, tapi di negara Eropa lainnya seperti Jerman, Polandia, dan negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia. Kuliner asal Eropa ini sekarang diadopsi dan menjadi salah satu kekayaan kuliner khas Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu. Lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih, identitasnya dipakai sama orang lain. Tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online. Gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini. Tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat Mami kamu.

0: adek, kakak sepasang kasih adek kelambu tuh di kamar.
1: Ih kakak nih, pikir seadek meyat ya pakai kelambu-kelambu segala nih.
0: Hei adek nih, soal bisa ikut kakak omongan nih. Penggunaan kelambu itu baik untuk kesehatan, melindungi kita dari serangan dan gigitan nyamuk biar tidak sakit. Begitu.
1: Oh, begitu kok, Pak. Oh, thanks ya.

0: Mbak, tambah sambalnya dong, kurang pedes nih.
1: Loh, kan tadi udah saya kasih. Kok tambah lagi sih?
0: Mbak, kurang pedes ini, kurang menggugah selera. Biar huah-huah gitu, Mbak.
1: Huah-huah apaan? Tahu nggak, harga barang lagi pada naik. Harga cabai di pasar tuh melonjak kayak kamu.
0: Ngelunjak kali, Mbak.
1: Nah, itu tahu. Harga tomat, lombok, semua tuh pada naik karena dampak inflasi. Kamu makan aja masih ngutang, minta nambah mulu.
0: Hah, Mbak, minta sambal saja, bahas terasi lah, apalah.
1: Inflasi tahu.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Sini dulu, apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

0: Halo, iya calon kakak iparku.
1: Niki, kakak kamu di mana sih? Kok susah banget dihubungin?
0: Iya, HP-nya udah dijual tuh, Kak. Katanya nggak sanggup bayar pinjol.
1: Loh, kok pinjol? Apa hubungannya sih?
0: Iya, HP-nya kemarin beli pakai uang pinjol. Jadi dijual lagi HP-nya buat bayar angsuran pinjol.
1: Ah, ya udah deh, ntar aku beliin di HP baru. Pakai uang pinjol.
0: Ya elah, kakak. Kok malah ikut-ikutan sih?
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak. Hati-hati tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.

0: dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: amat ya nasib jadi jomblo. Gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang ngajak jalan. Boro-boro ada yang ngechat dan nelpon nanya kabar. Hah, ya Tuhan, sekali aja gitu ada yang nelpon ngajak jalan, kan enak. Nah, ini dia ada yang nelpon.
1: Selamat siang, apa betul ini dengan rekan terdekat Bapak Sylvester Putra?
0: Iya, betul.
1: Mohon disampaikan ke beliau ini dari jasa pinjol. Sudah hampir 7 bulan, beliau belum membayar tunggakan.
2: Masihkah Anda libatkan orang lain untuk masalah pinjaman online-mu? Stop pinjol.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.

0: Ma dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Masih dari Graha Sheryl Tori 99,8 Pro 2 FM Atambua, suara kreativitas teman Pro 2. Kita masih di Santai Siang, masih bersama saya Rantia Suparji. Dan seperti biasa di Santai Siang itu kita selalu menghadirkan narasumber yang kece badai dengan berbagai keterampilan, ya, berbagai bakat. Dan siang hari ini kita bakal bahas trend fashion rajutan bareng owner IndiCraft, ada Kakak Inung Dian Anggreni, ya. Kita bakal sapa-sapa dulu dan kita bakal tanya-tanya bagaimana sih trend fashion rajutan. Seperti yang kita tahu, kalau ngomongin soal rajutan nih guys, rajutan itu kan identik banget sama orang tua, nenek-nenek lah ya, kayak di rumah kalau nggak ngapa-ngapain ya udah sambil rajutan. Tapi enggak, ternyata dengan merajut ini juga bisa menghasilkan cuan, bahkan bisa menjadikan satu pekerjaan yang, ya, kalau bisa, kalau udah banyak pelanggan, kayaknya cuan bakal datang makin banyak dan makin banyak. Oke, kita sapa dulu teman Pro 2, ada Kakak Inung di siang hari ini. Halo, selamat siang. Oke, coba sekali lagi, halo, selamat siang Kak Inung.
1: Oke,
0: ya, suaranya udah keluar. Gimana kabarnya Kak hari ini?
1: Baik.
0: Oke, nah Kak, ini saya dan teman-teman Pro 2 tuh semuanya tuh pada kepo ya. Kapan pertama kali tertarik pada dunia merajut? Kalau saya hitung, mungkin orang yang suka merajut di Atambua ini, kalau kita mau hitung, kayaknya hitung jari saja bisa ya. Karena tidak semua orang bisa merajut ya. Oke, semua orang bisa menjahit juga, tapi kadang jahitannya itu, aduh, furfar, hancur, berantakan. Intinya, kalau ada sedikit terabek ya sudah, jahit, tutup, udah, habis. Tapi kalau untuk kayak merajut tuh kayaknya masih susah-susah gitu ya. Ini pertama kali tertarik itu kapan tuh, Kak?
1: Pertama kali rajut waktu itu saya tertarik mulai tahun 2018.
0: Oh, udah lama.
1: Udah lama, tahun 2018 waktu itu iseng-iseng memperhatikan ada 1-2 orang yang merajut begitu. Habis itu ini saya penasaran. Bagaimana ini dia bikin cara merajut. Akhirnya saya perhatikan pelan-pelan, saya mulai penasaran, saya pulang ke rumah. Saya mulai lihat di YouTube, pokoknya media-media sosial begitu, saya mulai belajar. Mulai dari situ saya tidak ada basic sama sekali untuk merajut waktu itu. Jadi saya mulai belajar, mencari tahu semua tentang rajutan, mulai dari beli benang yang biasa, ini beli jarum hakpen, pokoknya yang apa yang awal-awal itu saya tidak langsung bisa juga. Ini mulai pertamanya itu biasalah bongkar pasang tidak, pokoknya tidak rapi, pokoknya kita harus belajar pelan-pelan.
0: Tadi Kak Inung bilang lihat orang merajut, itu waktu itu di mana waktu itu?
1: Ada di sekitaran rumah situ.
0: Hah? Kok bisa ya? Emang siapa ya yang merajut di sekitar rumah kita?
1: Ada satu mama tua yang memang dia pernah menginspirasi saya, dia ini menginspirasi juga, dia kasih support juga, dia yang awal mula support saya untuk merajut
0: gitu ya. Oke, jadi itu sedikit cerita dari 2018 dan sekarang 2024 ini udah menghasilkan cuan teman Pro 2 gitu ya. Dan itu yang membuat Kak Inung terus merajut hingga saat ini ya.
1: Iya, saat ini. Okay. Tapi sempat vakum juga waktu itu. 3 tahun sampai akhirnya tahun 2021 saya mulai aktif kembali.
0: Oh, lama juga. Itu alasan vakum itu kenapa tuh?
1: Karena melahirkan.
0: Melahirkan. Ya. Oke, ngurusin bayi susah. Ya. Susah sekali. Oke, menurut Kak Inung apa manfaat utama dari merajut ya, dari segi hobi ataupun keterampilan? Kira-kira tuh apa tuh?
1: Manfaatnya banyak. Kita bisa melakukan kayak menghilangkan stres. Kita rasa enjoy karena kita pun hobi, jadi kita lakukan itu tidak ada paksaan. Jadi ini kalau dari segi keterampilan, mungkin semakin kita melakukan pekerjaan ini, maka aktivitas kita tuh akan bertambah. Kita juga butuh konsentrasi. Terus tantangan itu ada untuk segala macam rajutan, itu kan merupakan tantangan dan ini apa motivasi kita supaya untuk terus berkreasi.
0: Jadi kalau untuk segi hobi tuh ya seperti itu ya. Untuk dari sisi keterampilan ya, semakin kita merajut kayak akhirnya kita juga kreatif juga kayak dengan berkreasi model lain-lain, tambah model lain gitu ya. Apalagi dari 2018 ini sulama sekali nih. Nah, Kak Inung, apakah merajut juga mempengaruhi kesehatan mental atau memberikan efek relaksasi bagi Kak Inung?
1: Menurut saya itu betul, karena saat kita merajut itu kita harus fokus. Jadi pikiran utama kita akan selalu ada pada rajutan. Menikmati setiap proses membuat kita jadi rileks. Dan membuat satu rajutan itu tidak kayak tidak harus selalu ini, kita harus fokus supaya kita menghitung apa segala macamnya itu tepat.
0: Oke. Jadi kalau untuk pemula mungkin kita kayak belajar depom pola begitu. Jadi kayak harus rapi. Kalau awal rapi terus di tengah-tengah tidak rapi, berarti bongkar lagi ya.
1: Bongkar dari ulang dari awal
0: dari
1: lagi.
0: Oke, jadi sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Betul. Intinya mental kita juga kita kayak fokus gitu ya, dan tidak semeraut sana sini. Ternyata merajut ini juga susah ya teman Pro 2. Nah, Kak Inung, saya mau tanya nih, teknik merajut apa yang paling sering Kak Inung gunakan dan itu kenapa sih harus pakai teknik seperti itu?
1: Teknik merajut yang paling sering saya gunakan itu waistcoat. Biasanya untuk tas. Teknik ini sangat bagus, apalagi kalau untuk tas. Selain ini, teknik ini hasilnya sangat rapi dan juga buat ini tasnya tuh strukturnya tuh kuat. Jadi dia biasanya kan tas rajut itu kan kayak lembek begitu ya. Kalau pakai teknik ini nih, kita bisa membuat ini tas nanti strukturnya bisa kuat. Jadi seperti tas-tas kulit yang kayak diperjualbelikan di toko begitu.
0: Kayak tas-tas vintage dulu.
1: Begitu.
0: Oke, saya mau nanya, lupa ini Kak Inung, ini IndiCraft ini dia menjual rajutan tas, baju, campur aduk semua atau lebih fokus ke tas saja atau?
1: Kalau saya semuanya. Pokoknya terserah, kayak ada konsumen misalnya dia kayak custom, saya minta ini Kak. Pokoknya dari konsumen. Iya.
0: Oke. Untuk harganya pun bervariasi.
1: Harganya bervariasi tergantung teknik dan ini motif dari barang tersebut.
0: Oke, model-modelnya juga ya. Oke, Kak Inung, selama menjadi seorang perajut ini, ada tidak rajutan yang paling menantang yang pernah dibuat dan bagaimana cara mengatasinya dan kira-kira itu berapa lama tuh?
1: Proyek yang paling menantang itu saat saya harus membuat baju satu set. Itu top crop dengan ini rok bawahan. Waktu itu orangnya ada di Kupang. Jadi kalau untuk membuat baju kan kita harus ada ukuran segala macam. Sementara orangnya ada di luar, kita kan tidak bisa. Dia hanya memberikan ukuran saya itu L. Jadi kita harus menyesuaikan, kita harus mencari tahu seluk-beluknya. Ukuran ini mencari tahu. Saya waktu itu hampir ya mungkin bongkar pasang sampai 10-15 kali.
0: Adi.
1: Dan itu dibutuhkan waktu satu mingguan.
0: Satu minggu ya?
1: Satu mingguan.
0: Oke, satu minggu jadi. Dan ketika dikirim pelanggannya?
1: Waktu dikirim ya ini waktu itu pas, ukurannya pas. Karena rajutan ini kan dia elastis. Nah, jadi kita ini bisa menyesuaikan, dia bisa menyesuaikan pinggang segala macam gitu.
0: Oke, jadi itu salah satu proyek rajutan yang paling menantang ya.
1: Paling menantang.
0: Sejauh ini itu yang paling susah sudah.
1: Paling susah. Pokoknya untuk kalau untuk ukuran dewasa karena saya kebanyakan kan ukuran baby newborn, baby ukuran anak di bawah 1 tahun. Ini ukuran orang dewasa dan bukan hanya satu kali, mungkin ada beberapa kali juga. Sempat waktu itu ini kardigan juga, tapi cuma kalau kardigan kan tidak harus pas badan. Jadi ya lumayan bisa disesuaikan.
0: Oke, tapi respon dari pelanggan itu mereka puas ya?
1: Mereka puas, dan juga saya memberikan itu semua itu, kalau misalnya ini hasil rajutan saya tidak sesuai dan mereka bisa kembalikan dan saya akan merombak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.
0: Oke, mantap. Indikraft, ya. Pak, bukan yang lain.
1: Itu semua itu, kalau misalnya ini hasil rajutan saya tidak sesuai dan mereka bisa kembalikan dan saya akan merombak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.
0: Oke, mantap. Indikraft, ya. Pak, bukan yang lain-lain ya. Oke, selama satu minggu ya, Kak Inung. Satu.

0: Minggu.
1: Itu proyek yang paling menantang. Nah, biasanya kalau kita mau buat proyek seperti ini, rajut merajut ini, apalagi pesanan custom ini, aduh, kita kan pasti butuh inspirasi, kita kan butuh ketenangan. Nah, bagaimana nih Kak Inung mencari inspirasi untuk desain rajutan rajutan baru atau enggak mungkin rajutan yang lagi dikerjakan, kayak misalkan di rumah kan mungkin banyak anak, banyak suara bising juga, belum lagi pekerjaan rumah tangga. Itu bagaimana tuh kira-kira?
0: Saya biasa mencari inspirasi ini biasa dari media sosial juga. Karena namanya kita kan belajar otodidak, jadi kita harus mencari semuanya itu secara online. Kita belajar dari, maksudnya belajar dari situ, kita mempelajari satu persatu, kita membandingkan satu dengan yang lain, yang kita rasa cocok di mana, sesuai dengan motif pola, nanti kita kembangkan sendiri untuk pengerjaannya yang sesuai dengan yang orang pesan tadi.
1: Oke, jadi seperti itu inspirasinya. Iya. Terus Kak Inung mengikuti tren dalam merajut itu sering ikuti lewat-lewat media sosial atau kayak lebih suka menciptakan desain sendiri begitu? Kayak kan belajarnya otodidak. Biasanya kan Kak Inung, kalau orang mau merajut kan kadang kayak terlintas sendiri di pikiran bayangan, aduh kayaknya saya rajut ini. Itu kan anggap sesuai hasil sendiri ya. Atau Kak Inung sering mengikuti tren makanya bisa merajut mencari model lain?
0: Kalau saya sering ini mengikuti tren. Karena kita tidak boleh terpaku di kayak satu rajutan, kita harus bikin itu terus, tidak. Jadi kita harus mengikuti tren supaya kita bisa tahu kemauan orang itu seperti apa. Karena setiap orang kan beda. Jadi ini kita harus mengikuti setiap tren, teknik-teknik yang baru kita juga harus belajar. Jadi ini tidak harus kita menggunakan pola yang sama untuk ke pekerjaan yang sama terus, tapi kita harus selalu belajar dan membandingkan antara satu dengan yang lainnya.
1: Oke. Jadi seperti itu ya, Kak Inung ya. Jadi harus mengikuti tren, karena kadang kalau kita terpaku dengan satu model, orang-orang juga bosan ya. Nah, dari hasil rajutan Kak Inung di IndiCraft ini, biasanya yang paling laku banyak itu hasil rajutan yang mana?
0: Ada satu yang mungkin baru-baru ini saya ada posting juga. Itu mungkin sudah sekitar 4-5 orang lah yang pesan dengan model dan warna yang sama.
1: Itu apa itu?
0: Itu tas motif ini, tas motif ini apa, kayak motif-motif gambar begitu.
1: Motif gambar. Paling banyak tuh di IndiCraft itu orang paling pesan paling banyak tuh tas atau mungkin topi rajutan.
0: Kalau untuk saat ini yang tahun ini itu kebanyakan tas.
1: Tas ya. Oke, kalau yang tahun kemarin
0: kalau
1: itu?
0: Kalau tahun kemarin itu kebanyakan ini set baju set bayi.
1: Bayi ya, topi.
0: Topi dan bayi.
1: Oke, jadi buat para orang tua yang mungkin segera memiliki sekarang lagi mengandung calon babynya, jangan lupa untuk pantau IG dan Facebooknya IndiCraft ya teman produa, karena di situ tuh terpampang nyata hasil rajutan yang pastinya itu kuat ya, jadi nggak bakalan biasanya kalau baju mungkin sobek atau apa gitu. Oke, teman produa, kita lanjut lagi ya, masih di santai siang. Nah, Kak Inung mungkin bisa bagi-bagi saran bagi pemula yang ingin belajar merajut, tapi kayak dong tuh kewalahan, kayak aduh pakai teknik yang kemana, terus alat-alatnya itu apa aja. Namanya pemula Kak Inung ya, pasti bingung ah. Intinya dong taunya tuh pakai benang wol ya.
0: Tidak juga, kalau sekarang tidak pakai benang wol lagi.
1: Oke, biasanya pakai namanya merajut pakai benang apa?
0: Benang yang sekarang ini lagi tren itu pakai benang polycherry.
1: Oke, polycherry.
0: Polycherry
1: ya?
0: Itu bisa untuk baju, tas. Ada juga yang sekarang ini benang katun.
1: Oke.
0: Kalau itu biasa untuk boneka dengan baju bayi.
1: Oke, jadi itu untuk pemula harus menggunakan benang itu ya. Oke. Untuk pemula juga, mereka tuh harus pakai teknik dan alat apa aja tuh untuk pemula?
0: Kalau untuk pemula, tidak harus peralatan yang lengkap juga. Yang penting ada benang, ada jarum hakpen. Mulai dari awal itu saja belajar. Sampai tahu tekniknya, teknik dasarnya seperti apa. Teknik dasarnya juga tidak terlalu susah. Pokoknya hanya yang peralatan yang perlu disiapkan hanya itu, Sa.
1: Oke, hanya itu ya. Intinya untuk pemula itu dia harus tahu teknik ya, atau pola sebenarnya?
0: Harus tahu tekniknya dulu.
1: Tekniknya dulu ya. Yeah. Oke. Okay. Saya bingung sih kalau merajut itu tekniknya tuh yang kayak gimana, saya
0: ada
1: bingung.
0: Banyak. Tekniknya tuh ada banyak dan ini mereka itu ada singkatan, ada ada lambang, ada singkatan supaya kita mudah cara ini menyampaikannya. Jadi kalau kita sudah tahu teknik dasarnya seperti apa, maka kita akan bisa merajut.
1: Merajut ya, ya. Oke. Okay. Nah, ini dia nih, saya mau tanya ya. Sudah lama dari 2018 sampai 2024 walaupun vakum 3 tahun, tapi IndiCraft ini sudah menghasilkan banyak cuan. Nah, teman Pro 2, kita mau tanya nih, apakah Kak Inung suka merajut sejauh ini ya, dari 2018 sampai 2022 ini masih merajut dengan tangan atau sudah menggunakan mesin? Emang bisa merajut pakai mesin?
0: Bisa juga.
1: Bisa ya.
0: Iya, tapi kalau saya pribadi saya lebih suka dengan tangan. Karena kalau pakai tangan itu kita bisa memodifikasi tekniknya itu ada banyak sekali. Terus motif yang didapatkan juga banyak. Tapi kalau pakai mesin sendiri itu mungkin hanya satu atau dua motif yang bisa kita dapatkan.
1: Oke, okay, jadi lebih suka pakai tangan. Nah, kalau kita merajut pakai tangan nih, Kak Inung, biasanya untuk semua hasil rajutan di IndiCraft itu biasanya paling cepat tuh berapa lama? Paling lama tuh berapa hari?
0: Kalau saya sudah tahu ini polanya, itu 2-3 hari sudah bisa.
1: Sudah bisa.
0: Tapi kalau untuk membuat pola yang baru, seperti desain baru atau apa, itu kurang lebih paling lama 1 minggu.
1: Oke. Biasanya apa yang paling laku itu tas ya?
0: Untuk sekarang
1: untuk
0: tas.
1: Untuk sekarang tas ya. Oke. Yeah. Jadi lebih senang pakai ini, pakai tangan paling cepat dan paling lama ya. Oke. Nah, Kak Inung, apa proyek rajutan yang paling dibanggakan dan alasannya kenapa? Kan selama merajut ini kan pasti ada dong hasil rajutan yang menurut kayak Kak Inung kayak ini nih kayak paling bagus sekali sejauh ini ya. Kenapa itu?
0: Ada satu yang seperti saya cerita tadi itu yang tas sekarang jadi best seller itu. Itu saya paling senang. Karena dari cara pengerjaannya sendiri memang agak rumit. Cuma hasil yang didapatkan itu sangat bagus.
1: Sangat bagus.
0: Motifnya juga sangat cantik. Memang butuh ketelatenan dalam membuat. Cuma itu apa dengan hasil yang didapatkan, saya puas.
1: Puas.
0: Saya puas dan ya banyak juga peminatnya.
1: Peminat. Tas ya berarti.
0: Tas
1: juga. Oke. Oke, contoh-contohnya juga ada teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen beli nanti pas di akhir obrolan kita bakal promo ini ya nama medsosnya biar langsung cus kunjungi langsung dilihat tuh IndiCraft tuh hasil rajutannya keren-keren. Saya lupa nanya nih Kak Inung, ini dari hasil rajutannya ini kisaran harganya dari berapa sampai berapa ya?
0: Kalau untuk tas yang ukuran HP itu dia sekitar 80 sampai 100. Tapi kalau untuk tas pesta, handbag itu 150. Dan kalau ukuran di atas itu seperti kayak tote bag begitu itu bisa 175.
1: Oh, kayaknya dia punya harga tuh kayak masih aman di kantong ya. Intinya tidak 200 ke atas, tapi ada ya harga kayak begitu?
0: Ada juga. Kadang mereka pesan satu set.
1: Oke.
0: Okay. Untuk tas laptop itu kan ada yang kayak mereka pesan dengan ID card-nya juga Kak, apa okay. semua itu sekitaran 200.
1: 200. Iya. Oke. Okay. Mantap loh teman Pro 2. Sumpah saya juga salah satu pengguna IndiCraft, jadi memang keren ya. Oke, okay, jadi untuk tas-tasnya itu tergantung apa ya? Mungkin apa istilahnya tergantung pesanan dari custom sendiri ya, keinginan mereka model, tergantung model dari keinginan mereka sendiri. Oke, okay. Bisa silang warna-warni, bisa satu warna aja,
0: bisa
1: semuanya terserah ya. Oke, okay. Nah bagaimana Kakak Inung menangani kesalahan saat merajut ya? Kan pastinya Kak Inung bilang kalau kita di awal bagus, di tengah-tengah hancur, pasti bakal bongkar lagi ya.
0: Iya.
1: Nah, itu bagaimana cara menangani kesalahan saat merajut dan kayak Kak Inung pastikan ini pokoknya harus selesai dengan baik.
0: Kalau saya Kalau misalnya ada kesalahan, itu saya harus ulang, walaupun ini tasnya atau barangnya itu sudah 90% hampir jadi, saya akan bongkar semuanya dari ulang untuk membuat yang baru yang seperti polanya yang sudah ada yang baik dan betul. Karena apa? Karena kan kita memberikan ini ke konsumen, jadi kita harus memberikan yang terbaik. Jadi walaupun kesalahan sekecil apapun, saya akan bongkar semuanya ulang dari awal.
1: Dari awal. Tapi sejauh ini sudah berapa tahun berjalan IndiCraft ini, Sun, ada pelanggan yang komen?
0: Kalau untuk komen, mereka tidak pernah ya. Mungkin kalau saya ini khususnya di baju saja. Kalau baju itu saya menyerahkan barangnya, saya langsung sertakan ini, kasih ini apa solusi, kakak silakan ini coba dulu, kalau misalnya kurang pas atau tidak nyaman dipakai bisa dikembalikan supaya saya bisa ini memperbaiki supaya bisa nyaman dipakai kembali.
1: Oke, seperti itu ya. Jadi sejauh ini palingan memberikan solusi aja, penawaran. Tapi kalau respon jelek dari pelanggan tidak ada ya?
0: Tidak ada.
1: Sejauh ini
0: belum ada.
1: Malah pesan tambah ada.
0: Ada.
1: Oke, jadi tas yang paling banyak. Nah, Kak Inung bisa bagi tips untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam merajut. Emang kalau merajut itu harus cepat ya? Atau ketelitian atau?
0: Tidak. Kalau merajut itu yang diperlukan itu fokus. Fokus dan juga kesabaran. Dan itu tidak setiap hari kita punya juga. Jadi kalau ada waktunya di saat saya tidak kayak tidak mood atau apa, itu lebih baik saya berhenti. Karena kalau saya lanjutkan berarti hancur. Daripada kita kerja dua kali, lebih baik kita berhenti, nanti istirahat berapa jam baru kita mulai lagi.
1: Jadi semua orang itu pasti bad mood ya. Pada waktunya akan bad mood, berhenti dulu, nanti kalau sudah tidak bad mood, baru lanjut lagi. Oke, jadi yang namanya merajut itu, tipsnya itu yang penting fokus dan sabar ya.
0: Iya.
1: Oke. Untuk ketepatan dan kecepatan juga?
0: Iya, itu dibutuhkan juga. Karena kalau kita semakin fokus, maka kecepatan ini dalam merajut itu bisa juga terjadi. Karena kalau kita tidak fokus, ini merajutnya itu kita akan asal dan apa? Memakan waktu yang lama juga.
1: Tapi beruntung ya sejauh ini aman ya.
0: Aman.
1: Walaupun banyak bocil, gangguan, kebisingan. Ya, ada yang sudah datang teriak-teriak bot ya. Apalagi kalau junior udah ke rumah. Hancur. Oke. Nah, Kak Inung, sejauh ini ada figur publik atau desainer yang menginspirasi dalam dunia merajut?
0: Kalau untuk figur publik belum ada. Mungkin saya belum tahu yang ini apa. Kayak publik figur yang tukang rajut.
1: Tukang
0: begitu.
1: Rajut. Iya sih.
0: Saya belum pernah apa kayak belum kenal juga mungkin. Tapi kalau untuk teman sesama rajut melalui media sosial itu ada.
1: Ada.
0: Iya.
1: Saling menginspirasi,
0: saling memberi semangat. Karena kan kami berkomunikasi lewat media sosial, jadi kayak komunitas begitu.
1: Wow, Atambua ada ya komunitas merajut?
0: Kalau Atambua belum ada.
1: Oh, cuman lewat medsos.
0: Yes.
1: Oke, mantap ya. Nah, ini yang terakhir, apa yang ingin Kak Inung capai melalui hobi atau keterampilan dengan merajut di masa depan? Kan ini sudah menghasilkan cuan, apakah ini akan menjadi, ya kalau bisa ini sudah satu pekerjaan untuk menghasilkan cuan. Kalau mau dibilang musiman, apakah ini musiman ya? Atau tidak ya?
0: Tidak. Kalau menurut saya tidak.
1: Tidak ya?
0: Ya.
1: Oke. Jadi menurut Kak Inung gimana nih? Apa yang ingin dicapai?
0: Kalau yang ingin saya capai melalui hobi ini, saya ingin mendalami tentang rajutan. Kalau selama ini saya hanya mengerjakan sesuatu sesuai dengan pesanan atau sesuai dengan mood saya saja, mungkin untuk kedepannya saya ingin mengkonsentrasikan lebih lagi ke depannya semua untuk rajutan. Punya tempat sendiri, punya barang yang stok-stok benang apa semuanya tuh lebih lengkap lagi. Karena kan di sini juga untuk bahan segala macam kan masih terbatas. Jadi kita harus kayak orang pesan begitu kita harus pesan dulu di luar baru tunggu barangnya datang baru bisa mungkin kedepannya mungkin lebih bisa memperbanyak stok pokoknya lebih fokus untuk rajutan.
1: Oke. Jadi perbanyak stok dan juga mungkin model-modelnya juga lebih banyak lagi. Nah, sebelum kita akhiri obrolan seru kita di Santai Siang UMKM ini, Kak Inung mungkin bisa promosiin buat teman-teman yang mau pesan ya di IndiCraft, kira-kira harus melalui mana nih? Silakan.
0: Kalau mau pesan bisa melalui WA atau langsung follow di Instagram saja di @indi_craft85.
1: Oke, mantap. Jadi itu alamatnya ya. Di WA nomornya
0: 081-339-495-598.
1: Oke, yang tadi itu Instagram ya atau
0: Facebook? Itu Instagram khusus untuk IndiCraft.
1: Yeah. Kalau Facebooknya?
0: Facebooknya masih gabung dengan akun lama, tapi kalau untuk rajutan tuh semuanya ada di Instagram.
1: Oke, terima kasih ya Kak Inung untuk informasi yang sangat menarik dan juga promosinya dan pengalaman serunya. Ternyata merajut itu bukan hanya nenek-nenek doang yang bisa, nenek-nenek kita, oma-oma kita, tapi bisa menghasilkan cuan. Jadi teman Pradua, buat kamu yang punya bakat jangan malu, jangan mau ketinggalan ya untuk mengembangkan bakat kamu yang luar biasa ini. Saya dan Inung Dian pamit dari ruang dengar kamu, nantikan Santai Siang edisi berikutnya. Selamat siang, bye-bye.
0: Bye.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Kapan peradaban buat teman terbaik kamu? Siang ini kita jumpa lagi ya. Saya Miki Daka di Deep Talk dan kita akan ngomong seputar bola. Ada saya pasti yang pasti, ya kita akan bicara soal bola ya. Dan siang hari ini teman peradaban, kita sudah kedatangan narasumber yang bakal berbagi sesuai dengan apa ya prediksinya kira-kira begitu ya. Kita akan ngomong siapa pemain terbaik.

0: terima kasih ya memeluangkan waktu untuk memberikan prediksi. Jagoannya tidak ada tapi bisalah ya, kalau cuma prediksi ini gampang. Kita bisa saja ngomong ya. Nah, jadi kita sebenarnya ngomongnya soal siapa pemain terbaik untuk tahun ini. 48 negara bakal tampil di sana. Dan kalau saya sendiri sih ya, menurut saya ini susah untuk diprediksi ya. Banyak pemain bintang di sana dan totalnya juga 48 negara yang akan bersaing. Nah, tapi sebelum kita ke sana, bagaimana nih menurut Bung Robi sendiri, gimana nih kalau Bung Robi pribadi persiapannya gimana untuk nonton bareng, untuk lain-lainnya gimana nih?
1: Soalnya untuk effort kali ini enggak sesuai.
0: Tidak sesuai.
1: Ya karena Italia itu yang tadi, Italia tidak lolos Piala Dunia. Tapi kali ini saya mendukung Jerman.
0: Jerman ya.
1: Tim ya. Bayangan, tim bayangan.
0: Ya, oke. Tapi berarti fans naturalisasi ya. Naturalisasi. Ya, oke. Berarti tiga edisi ini Bung Robi kayaknya galau berarti ya.
1: Ya.
0: Sedikit galau.
1: Kita tahu Itali 4 kali juara tapi
0: asik.
1: Tahun ini
0: nih, mulai sombong ya.
1: Hancur.
0: Oke, 4 kali juara tapi 3 kali tidak masuk Piala Dunia. Oke, kita lupakan saja Italia. Tentunya kita tidak akan ngomong soal prediksi pemain dari Italia karena kan mereka sudah tidak ada di sana ya. Okay. Tapi kalau seandainya
1: Apa?
0: Mereka lolos kemarin. Mungkinkah ada pemain terbaik dari Italia? Siapa itu kira-kira? Seandainya saja. Nah,
1: memang kalau dari Italia mungkin ada Rafael Palladino. Terus ada lagi pemain dari Juventus. Ini bukan karena beta fans Juventus ya.
0: Siap.
1: Tapi banyak ya, itulah. Hanya mau bilang apa lagi, manajemen hancur di Italia juga.
0: Baiklah ya.
1: Jangan bahas itu nanti sedih.
0: Jangan. Kita kalau begitu kita ke Jerman aja lah kalau begitu ya. Nah sebenarnya alasan dulu nih. Tadi seperti awal dukung Jerman. Alasannya kenapa tuh Jerman menurut Bung Robi sendiri?
1: Karena Jerman salah satu tim favorit untuk Piala Dunia kali ini dan dia salah satu yang mewakili Bino Biru Eropa.
0: Ya. Jadi tapi kan ada juga tuh negara-negara yang lain yang juga kuat di sana.
1: Hati ke Jerman. Lebih ke Jerman.
0: Hati ke Jerman ya. Itu karena ada siapa di sana tuh menurut Bung Robi yang kira-kira bakal bawa Jerman untuk bisa tampil
1: di Jerman. Banyaklah pemain-pemain bagus di Jerman. Jadi saya dukung Jerman.
0: Intinya Jerman ya. Pokoknya mati hidup Jerman. Kalau kita ngomong final, Jerman ketemu mana tuh?
1: Mungkin Argentina.
0: Argentina,
1: Atau Prancis.
0: Ya, nah berarti tetap menjagokan Jerman. Nah, tapi Bung Robi, saya kembali melihat dari beberapa negara yang sudah mengumumkan pemain-pemainnya itu. Di Brasil itu kan ada juga ya. Kalau dulu sih di klub ada trio MSN, Barcelona, Messi, Iniesta, sama Xavi. Tapi kan untuk Piala Dunia kali ini juga ada tuh trio-trio. Seperti di Brasil ada Vini, ada Neymar, ada juga Rafinha. Kira-kira bagaimana tuh? Tetap Jerman akan memberikan perlawanan untuk mereka?
1: Kita bicara secara garis besar dulu. Kalau saya lihat memang timnas Brasil kali ini bagus. Dan lebih euforia lagi kemarin kembali dipanggilnya Neymar.
0: Anak
1: yang hilang. Dan ya mudah-mudahan Brasil bisa lolos sampai final atau semifinal.
0: Baik ya. Nah tapi kalau kita misalnya bicara secara keseluruhan ya, ini 48 negara yang lolos saja. Kalau Bung Robi sendiri terlepas dari fans Juventus, juga ada negaranya Italia, pemain yang kira-kira menurut Bung Robi sendiri itu bagus sekali untuk dunia secara umum keseluruhan semuanya.
1: Untuk sekarang?
0: Ya sekarang, untuk era sekarang.
1: Kylian Mbappe.
0: Mbappe ya. Mbappe yang dianggap bakal bersaing di sana juga ya. Nah, kira-kira kenapa tuh alasannya Mbappe?
1: Karena kita tahu sendiri Mbappe saat ini salah satu pemain yang menurut saya punya skill, talenta yang sangat luar biasa. Dia bermain di klub-klub yang besar seperti Paris Saint-Germain kemarin, terus hijrah lagi ke Real Madrid. Meskipun di Paris dia tidak pernah membawa Paris Liga Champions, juara Liga Champions.
0: Dia pindah.

0: Giliran pindah, Parisnya juara. Hancur, kacau.
1: Jadi sebenarnya itu gimana teman konsepnya itu? Sudah meninggalkan Mbappe?
0: Ya, jadi itulah dinamika yang ada di sepak bola. Okay. Tapi kalau untuk dari kita, kalau terkait masalah membahas tentang calon-calon pemain terbaik, banyak sih sebenarnya.
1: Banyak.
0: Itu ada Lionel Messi.
1: Ya.
0: Yang kita tahu kemarin tahun Piala Dunia tahun kemarin,
1: ya.
0: Dia menjadi top skor.
1: Ya.
0: Top skor di Piala Dunia,
1: ya.
0: Sejarah itu.
1: Terus bawa negaranya juara.
0: Bawa negaranya juara. Terus kali ini dia bermain. Mungkin sekalipun ini menjadi Piala Dunia terakhir,
1: ya, betul.
0: Tapi dia pasti menjadi salah satu motor penggerak dari Aldi Celeste,
1: ya,
0: Argentina.
1: Ya, ya, ya. Tapi jangan salah, selain yang terakhir, selain Messi, ada juga Ronaldo di sana. Neymar ya. Juga kemungkinan mungkin terakhir ya.
0: Siap.
1: Nah, ini apakah dari tetap Messi masih Messi ataukah mungkin masih ada saingan lah dengan Ronaldo, Neymar? Begitu.
0: Nah, jadi Piala Dunia kali ini yang unik. Nah, di mana FIFA itu memang kalau saya melihat dari ini, saya melihat itu FIFA sengaja sudah di dalam politik lah gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada Ronaldo, Messi, Neymar, itu sengaja diorbitkan kembali biar Piala Dunia kali ini lebih diangkat.
1: Oh.
0: Itu iya, sengaja sih.
1: Iya, iya, iya,
0: kalau menurut saya.
1: Oke. Nah. Masuk juga ya.
0: Iya. Kita
1: Bapak ini diam-diam juga bisa ya membaca peta politik sepak bola.
0: Karena sepak bola di era sekarang itu sepak bola itu bisnis.
1: Oh, bisnis.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Bukan Pak. Seperti di kalau di Konoha ya, bukan bisnis. Yang ada rugi.
1: Iya, iya. Pak berencana untuk buka klub mungkin? biar bisa
0: politik. Butuh biaya banyak.
1: Oke. Okay.
0: Biaya. Gitu. Nanti mungkin Nona Mese.
1: Tidak, masalahnya begini, fans aja Pak masih pindah-pindah, apalagi kan mau ada klub kan begitu.
0: Ah bukan, kalau itu lain lagi, lain cerita lagi.
1: Oke, baik kalau begitu ya. Nah, saya kembali ke topik kita. Memang agak menarik sih tadi sempat dibilang kalau memang ada pemain-pemain senior ditampilkan untuk menghidupkan Piala Dunia kali ini.
0: Siap.
1: Nah, seberapa pengaruh ketiga pemain ataupun pemain-pemain senior ini?
0: Iya, dari nilai jual Piala Dunia dan nilai jual dari segi bisnis juga FIFA juga butuh itu semua.
1: Oke.
0: Okay. Terlepas dari itu, memang kita tahu pemain-pemain sekarang ini bukan cuma hanya ada Messi, ada Ronaldo atau Neymar, tapi banyak-banyak talenta muda juga yang mereka akan menunjukkan skill mereka untuk bisa ditransfer. Panas musim panas nanti bisa dibeli oleh klub-klub besar.
1: Betul.
0: Semuanya itu tujuannya.
1: Nah, kalau saya melihat di khusus untuk Spanyol ya, itu ada banyak sekali pemain muda di situ. Mereka rata-rata untuk pemain lama sih mungkin hanya penjaga gawang Unai Simon saja ya, mungkin itu yang paling lama. Tapi terlepas dari itu yang lain muda-muda semuanya. Ini apakah juga faktor mental akan bisa mempengaruhi pertandingan Piala Dunia kali ini, karena kan akan berhadapan dengan beberapa negara yang juga ada pemain senior.
0: Kalau Spanyol tentu kita tahu ya, Spanyol itu memang dari waktu zamannya pelatih siapa yang asal Spanyol,
1: Vicente del Bosque.
0: Ya. Dia memang sengaja memainkan pemain-pemain muda. Nah, tapi itu Spanyol permainan mereka sekarang sudah bagus, bukan seperti yang dulu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, apalagi sekarang ada misalkan ada Rodri, ada ini siapa?
1: Ada Lamal, ada Yamal.
0: Itu pemain-pemain yang sangat luar biasa yang berpeluang untuk menjadi pemain terbaik
1: pemain
0: di
1: terbaik.
0: Piala Dunia kali ini.
1: Nah,
0: entah itu pemain terbaik atau nantinya jadi, kan ada dua kategori nih nanti.
1: Betul.
0: Pemain terbaik dengan wonderkid terbaik
1: di Piala Dunia. Karena kan ada banyak juga kan pemain muda yang waduh ini kayaknya Pak pengen bersaing di sana juga sebagai pemain muda mungkin. Atau sudah tidak lagi.
0: Dulu pernah cita-cita jadi pemain sepak bola. Tapi lulusnya di renang.
1: Oke ya. Wow, ini luar biasa. Nah, saya melihat kalau misalnya dari tadi apa yang disampaikan bahwa memang Piala Dunia kali ini menarik karena ada pemain muda, juga ada pemain yang bahkan paling tua pun disertakan kali ini di sana. Nah, tapi kalau kita ngomong soal pemain terbaik, itu kalau tidak salah ya, yang setahu saya itu biasanya itu dipilih setelah final.
0: Siap, nah, benar.
1: Dipilih setelah final. Berarti yakinkah Prancis? Oh bukan, Jerman akan sampai ke sana dan akankah ada pemain terbaik dari Jerman begitu?
0: Memang Jerman kali ini pemainnya semua merata. Rata-rata juga pemain-pemain baru semua seperti siapa? Leonard Kerr, yes, yang diorbitkan oleh Vincent Kompany.
1: Ya.
0: Nah, salah satu pemain Bermonsen itu dia luar biasa di tengah. Terus kualitas pemain-pemain Jerman juga sekarang bukan seperti dulu, tidak ada seperti zaman-zamannya Miroslav Klose apa. Nah. Cuman ya mereka merata, saya melihat kualitas mereka juga enggak kalah jauh dengan yang lain.
1: Okay.
0: Dengan tim-tim nas seperti Argentina atau Brasil.
1: Kalau Portugal?
0: Nah, kalau Portugal ini yang, kalau saya sih sebenarnya saya berharap Portugal itu bisa memenangkan Piala Dunia kali ini. Salah satu calon.
1: Alasannya?
0: Nah, alasannya ya karena kita tahu salah satu pemain veteran mereka Cristiano Ronaldo.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dia di situs bola.com dia juga bilang kalau dia juga ini jadi ini adalah Piala Dunia terakhir dia.
1: Okay.
0: Dan dia berharap dia juga bisa memenangkan trofi Piala Dunia kali ini.
1: Iya, bisa. Saya sih setuju karena kan di sana dia akan dibantu oleh Silva, dari
0: sini
1: ada Olise juga di sana. Ya.
0: Dan kualitas pemain-pemain Portugal kali ini memang luar biasa.
1: Oke,
0: okay, luar biasa. Sangat luar biasa mulai dari kiper sampai depan itu bagus-bagus sekali.
1: Tapi kan untuk bisa harus sampai ke final kan juga harus berhadapan dengan tim-tim yang wow di sana ya. Nah, kalau prediksinya itu suka ya kalau misalnya Portugal bisa sampai ke final.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, tapi kalau misalnya di grup dulu nih. Di grup itu kan ada di grup K, Portugal, ada Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Iya. Yeah.
1: Bisa juara grup K di sana Portugal?
0: Bisa. Saya yakin bisa.
1: Prediksi berapa poin? 9 poin.
0: Mungkin satu kali seri.
1: Oke, okay, dengan mana? Kolombia?
0: 7 poin.
1: Oke, okay, Kolombia berarti ya?
0: Iya, okay. Kolombia.
1: Kenapa takut dengan Kolombia kan? Mungkin karena Amerika Selatan semua ya? Atau gimana tuh?
0: Kolombia juga kita tahu pemainnya bagus-bagus. Ada Luis Diaz.
1: Yes.
0: Bagus-bagus sih. Dan di grup itu terlihat sekali itu dua tim itu yang lebih diunggulkan.
1: Oh ya, berarti tetap ya. Dia menjagokan Portugal juga ya.
0: Siap.
1: Sampai ke sana. Sebenarnya saya agak bingung juga sih, sebenarnya Portugal atau Jerman ini. Dua-duanya ini agak repot juga sih sebenarnya. Tapi di grup E juga ada Jerman, ada Curacao, ada juga Pantai Gading, Ekuador. Nah, ini gimana juga nih?
0: Kalau dari di grup itu Jerman masih lebih diunggulkan sih.
1: Diunggulkan.
0: Nah, dibanding Curacao yang ini baru pertama kali mereka tampil di Piala Dunia. Terus satu apa lagi tadi?
1: Satu grup.
0: Yang satu grup dua.
1: Oh, Pantai Gading. Ada Curacao.
0: Bukan Afrika yang dari Amerika, Ekuador.
1: Ekuador.
0: Nah, Ekuador juga kita tahu mereka sekarang juga pemain kualitas pemainnya juga kurang-kurang bagus.
1: Nah. Betul. Mereka kan biasanya bersaing di itu ya. Amerika Selatan itu ngiri-ngiri juga di sana. Yeah. Seandainya Jerman dan juga Portugal bertemulah mereka di taruhlah 4/4 final kalau misalnya. Saya belum tahu bagannya seperti apa, tapi kalau misalnya mereka ketemu.
0: Kalau saya berharap sih mereka bertemu di final.
1: Berandai-andai, Mas. Seandainya mereka bertemunya di semifinal lah.
0: Jerman?
1: Jerman, oke, okay, masih Jerman ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu ya. Nah, tapi ini menjadi hal yang menarik ya untuk kita ketahui bersama. Kalau untuk secara keseluruhan ya, biar nggak lama-lama itu, pemain yang langsung aja, yang bakalan, dari tim dulu ya, karena kan tim dari tim yang juara yang baru akan bisa menentukan pemain terbaik. Berarti
0: siap,
1: otomatis
0: siap.
1: Jerman.
0: Siap.
1: Jerman juara berarti ya, maksudnya ke final berarti ya.
0: Kalau untuk juara, kalau bukan Jerman, Prancis lah.
1: Prancis lah. Oke, kalau bukan Jerman, Prancis. Baiklah kalau begitu ya. Berarti pemain terbaiknya bakal jadi menurut Bung Robi secara keseluruhan itu yang paling kira-kira dia itu layak lah. Terlepas dari, oke, kita ngomong yang pertama. Terlepas dari misalnya mereka itu harus mereka juara baru ditentukan pemain terbaik.
0: Ya.
1: Secara keseluruhan semua 48 tim terbaik, paling terbaik.
0: Nah, intinya gini, kalau misalkan Prancis masuk final dan dia juara, udah pasti Kylian Mbappe pasti jadi pemain terbaik.
1: Oke, Kylian Mbappe jadi pemain terbaik. Yeah. Nah, berarti tetap ya dukungannya ini berarti dua, Prancis.
0: Siap.
1: Jerman. Tapi ada juga Portugal di sana ya. Nah, untuk Morobi sendiri memprediksi untuk keseluruhan empat besar.
0: Empat besar, Spanyol. Prancis, Brasil.
1: Oke.
0: Okay. No.
1: Jerman.
0: Jerman.
1: Oke. Okay. Jerman ya, Jerman, Brasil, Amerika Latin.
0: Brasil.
1: Dengan tuan rumah.
0: Tuan rumah. Tuan rumah rata-rata tuan rumah itu kuda hitam.
1: Oh, kuda hitam. Yeah. Oke. Okay. Kenapa jadi kuda hitam di sana?
0: Kita tahu sendiri level-level Eropa dengan Amerika Tengah itu beda kualitas. Beda kualitas. Jadi ya itu untuk prediksi kalaupun seperti apa yang kemarin masuk semifinal seperti Maroko.
1: Maroko, yes.
0: Itu paling Amerika.
1: Oke. Okay. Amerika bisa masuk sampai ke sana semifinal.
0: Mungkin.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi.
1: Oke, okay, bisa jadi. Karena apa tuh faktor tuan rumah kah atau karena faktor apa?
0: Yang pertama faktor tuan rumah itu pasti. Uh-huh. Yang kedua mereka punya pemain yang bermain di Juventus juga, okay, di Liga Inggris, terus di AC Milan juga.
1: Oke. Okay, nah, aku tahu.
0: Kualitas pemain-pemain mereka juga bagus.
1: Iya, soalnya saya jarang nonton Liga di Serie A sekarang, karena kan maksudnya tim saya tidak ada di
0: kenapa?
1: Situ.
0: Kenapa?
1: Tim saya tidak ada di situ.
0: Oh, iya. Oke, oke, oke.
1: Lagian kan itu ya liga mantap lah juga lah kira-kira begitu. Ya. Jadi berarti Mas Robi tetap ya mempertahankan Jerman juga ada di sana pasti, tapi pemain terbaiknya itu bahkan datang ke Mbappe. Nah, secara top skor, kita tahu bahwa ada banyak mesin gol juga yang akan bermain di Piala Dunia 2026. Ada Kylian Mbappe di sana, ada Ousmane Dembele peraih Ballon d'Or kemarin, ada juga Messi, ada juga Ronaldo, terus ada juga Rafinha dari Barcelona, terus ada lagi siapa tuh, Olise kemarin di Bayern Munchen. Nah, ini untuk top skor, kira-kira mana nih yang paling tajam? Kalau secara keseluruhan ini
0: masih tetap Kylian Mbappe sih.
1: Kylian Mbappe
0: masih tetap. Karena kita lihat Prancis, kualitas pemain Prancis semua tuh bagus-bagus.
1: Yes.
0: Dan kecepatan Mbappe itu diperlukan di Prancis.
1: Tapi kemarin gagal loh di Real Madrid.
0: Ya itu kan Real, Real.
1: Oh, itu Real.
0: Beda di klub sama beda di timnas.
1: Oke. Ya, semoga teman-teman dari PSG kemarin bisa membakar semangatnya Mbappe ya. Jadi jadi berarti Kylian Mbappe tetap ya jadi top skor di sana nanti menurut prediksi Bang Robi. Oke.
0: Okay.
1: Berapa gol kira-kira? Kalau kita prediksi
0: 9 gol.
1: 9 gol. Itu sudah terbanyak itu.
0: Sudah terbanyak.
1: Sudah paling banyak 9 gol. Jadi catat ya, ini sesuai dengan prediksi 9 gol Mbappe, pemain terbaik Mbappe, pokoknya apapun dibuat untuk Mbappe, semoga Juventus bisa membeli Mbappe ya, biar Juventus nol gelar lagi. Oke, okay. Nah baik, yang berikutnya mungkin ada lagi nih yang mau Bung Robi sampaikan sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, apa nih yang mau?
0: Yang jelas untuk persaingan kali ini. Di mengingat turnamen di Amerika Utara kali ini kan diikuti oleh 48 negara. Nah, saya ini pasti akan melahirkan banyak pemain-pemain baru, talenta-talenta muda yang kedepannya pasti bakal dilirik oleh klub-klub besar di benua Eropa maupun di Amerika. Nah, apalagi Real Madrid.
1: Oke. Okay. Jadi yang pasti mereka bakal itu.
0: Sudah
1: yakinkah bahwa ada di sana kan ada Ancelotti, ada juga Pep Guardiola, otomatis mereka juga pasti kan akan nonton di sana.
0: Siap.
1: Nah, itu gimana tuh? Apakah mereka memang targetnya seperti itu di tim manajemennya Bung Robi dan juga teman-teman pelatih?
0: Jadi memang kita tahu Ancelotti dia bagus di untuk klub semua pasti tahu lah di klub itu dia seperti apa. Mm-hmm. Dia pernah membawa Real Madrid juara Liga Champions berturut-turut.
1: Yeah.
0: Terus di Juventus juga seperti itu, mm-hmm. AC Milan juga.
1: Okay.
0: Nah, tapi ini sekarang yang menjadi tantangan adalah dia memegang peran penting di Brasil sebagai pelatih.
1: Ancelotti.
0: Kita lihat ke depan seperti apa nanti.
1: Okay. Baiklah kalau begitu ya. Berarti tentunya tidak hanya para pemain yang bakal adu skill di lapangan.
0: Siap.
1: Tapi pelatih juga bakal mengadu strategi di sana ya.
0: Dan kita juga kali ini tuh banyak pemain-pemain bagus loh. Pemain-pemain talenta muda yang berumur di bawah 20-21 tahun ke bawah. Mm-hmm. Misalkan ada Niko Paz yang kemarin membawa Como lolos Liga Champions. Terus ada Arda Guler.
1: Iya, Arda Guler dari Madrid.
0: Iya, Yamin Lamal, terus apa siapa namanya? Doe.
1: Ya,
0: itu yang 20 tahun dari Paris Saint-Germain. Nah, pokoknya bagus-bagus lah pemain-pemain kali ini. Jadi kita lihat saja nanti setelah Piala Dunia pemain-pemain mana yang dilirik oleh klub-klub besar.
1: Kita lihat saja ya. Langsung aja open-open, kira-kira mana yang mau ke Juventus? Pertanyaan Juventus bisa tidak beli mereka? Oke, okay, baiklah kalau begitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi ini out of the box, cuma saya pengen tahu dulu nih. 2030 Italia akan masuk?
0: Pasti masuk.
1: Pasti masuk.
0: Pasti
1: ya.
0: Masuk.
1: Ya, doa biar tambah negara, biar 100 negara kan biar Italia bisa masuk di sana kan. Oke. Okay. Nah, bisa juga Bung Robi mengajak teman-teman yang mungkin
0: bukan cuma Italia. Hmm? Indonesia pasti masuk.
1: Oh iya betul, ya Indonesia betul.
0: Pasti
1: Indonesia.
0: Masuk.
1: Karena John Hartman pun bertekad untuk Piala Asia ini bisa memberikan performa yang baik untuk menatap Piala Dunia 2030. Ya. Ya. Saya juga harapkan seperti itu karena saya timnas, saya tidak pilih mana-mana. Oke, okay. Bung Robi bisa sekalian mengajak teman-teman yang mungkin saat ini lagi begitu mau nontonnya di mana, nontonnya di TVRI gratis dan juga dengan audionya di RRI begitu, Bung Robi silahkan.
0: Oh ya, teman-teman yang mau mengikuti pesta bola dan menonton siaran langsung live pertandingan-pertandingan Piala Dunia, silakan saja di TVRI itu gratis dan juga Anda bisa mengikuti siaran di mobil atau dimanapun lewat radio, lewat RRI.
1: Iya, dan jangan lupa juga ya, update selalu informasi kalau misalnya kamu belum sempat dengar, belum sempat juga nonton, bisa update di rri.co.id yang pasti ada info-info terbaru soal sepak bola di sana ya. Bahkan dari sekarang hamin 8 pun sudah ada tuh info-info di rri.co.id bisa diakses di sana ya. Oke, apa lagi ya yang mau saya tanyakan?
0: Apa? Kita nggak bisa tidak bicara Barcelona sama Juve.
1: Tidak. Kita bicaranya itu soal karena Barcelona tuh ada trofi, jadi aman sih musim ini. Kalau Juve sih ya saya oke lah. Tapi intinya bahwa dari Murabi sendiri bahwa Jerman bakal sampai ke final. Bukan Jerman, Perancis, Portugal, terus juga Spanyol. Ini mereka bakal merebut final, kira-kira seperti itu ya. Mereka akan bersaing untuk sampai ke sana. Yeah. Tapi tetap golnya adalah bahwa Prancis di sana, Jerman yang bakal juara, pemain terbaiknya, top skornya adalah Mbappe, pemain terbaiknya juga ya Mbappe lah kalau misalnya Prancis mengalahkan Jerman di final, kira-kira begitu ya. Oke, tentunya teman-teman juga punya prediksi yang lain ya. Ini obrolan ini hanyalah prediksi. Tentunya kita punya prediksi masing-masing dan kita tentunya juga menjagokan masing-masing tim. Sekali lagi bisa menyampaikan untuk menjaga sportivitas, jangan sampai kita yang mendukung di sini malah yang ribut begitu ya. Jadi teman-teman juga menjaga sportivitas.
0: Buat teman-teman semua tetap jaga sportivitas karena sportivitas itu yang diutamakan. Dan buat fans-fans Yamin Yamal, minta maaf ya, bukan dia tidak bagus, dia bagus. Cuman pendapat aku kan pendapat aku sendiri.
1: Oke. Okay? Okay, mantap ya. Nah, karena dia punya pesan terakhir, saya juga punya pesan terakhir. Silakan teman-teman dari Italia bolehlah merapat ke negara-negara yang kuat lah ya untuk bisa mendukung bisa kamu bergembira di sana ya, sekalipun itu kamu mungkin tidak sepenuh hati lah.
0: Bukan, sebenarnya masalah Jerman kemarin, kostum Jerman itu ceritanya kan diminta jadi narasumber. Okay. Terus kebetulan tidak ada foto yang berkaitan dengan kebetulan Italinya tidak masuk karena ada kostum Jerman ya, okay. Sudah foto pakai Jerman.
1: Oke, okay, baiklah. Ya, jadi berarti ini banyak sekali penonton naturalisasi juga ya, yang tentunya bakal mencari untuk merambut ke negara-negara. Okay. Semoga kita tetap menjunjung sportivitas manapun yang menjadi juara, tetap ya kita menghargai itu. Kita pun harus tetap mendukung mereka, bahkan kita juga mendukung sepak bola tanah air kita. Jadi sesekali lah 2030 atau mungkin 2034 kita bisa menonton Indonesia bermain di Piala Dunia.
0: Amin.
1: Kan? Oke. Okay. Kira-kira seperti itu saja atau mungkin ada yang mau ditambahkan?
0: Oke. Okay. Cukup.
1: Cukup. Terima kasih untuk pendengar sekalian, untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Dengarin terus Pro 2 Atambua atau mungkin RRI dimanapun kamu berada dengan cara download RRI digital di handphone kamu dan dengarkan berbagai informasi seputar dunia sepak bola ada di sana. Saya akhiri kebersamaan kita di Deep Talk kali ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Thank you.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Yeah.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga.

0: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Deep. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue Jit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue. Dan juga sorry kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan.

0: Indonesia Top 20 Nasional. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku hari ini bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tapi

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: 10 langsung. Udah masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: rindu banget sama seseorang. Mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman berdua. Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: tadi naik, yang ini turun walaupun cuma satu peringkat, tapi lumayan. Saul Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: Tapi jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basa Lama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Oke, teman Pro 2, sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya.

0: Aksarindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4, Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gea Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number 1.

Suara 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Kilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Der, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-19 52 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 52 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Menyusul di minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

ke-13 52 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 2.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Ines Firo dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ke-8 nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Baju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kelan itu memproduksi dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produser, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produser. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisander melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman berdua. I love you all.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan.
1: Bola mania dimanapun Anda berada, Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim ayam jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022 kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam olahraga.

0: Kesehatan
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Salam olahraga. Saya Kompo Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Yeah.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, waktunya buat menemani kamu lagi di waktu petang ya. Ini sore ceria menjelang malam, jadi tetap ceria aja dimanapun berada yang lagi dengerin Pro 2 FM. Kembali lagi bareng saya Ari Leon. Oke, kita bakal jalan-jalan yuk ke semua destinasi wisata yang ada di Indonesia yang belum kita kenal, bakal saya perkenalkan buat kamu ya. Oke, nah jadi kamu pernah mikir tidak kalau di tahun ini 2026 ini ternyata Indonesia itu masih punya rahasia besar yang belum terungkap. Rahasia apa sih? Nah, ini tentang wisata ya, bukan tentang kejahatan. Oke, baru-baru ini ada kabar gembira yang bikin heboh dunia pariwisata kita. Sebuah desa adat tersembunyi baru aja ditemukan dan mulai dibuka secara terbatas di pedalaman. Nah, oke.

Oke, nanti saya akan sebutkan nih beberapa yang tadi udah saya rangkum, udah saya temukan, dan salah satunya adalah Kampung Adat Nunung Nunung Nongo. Waduh, susah ya bacanya. Jadi Nunung Nongo. Nah, desa adat yang benar-benar baru ditemukan oleh dunia luar di tahun 2026 ini. Dan ini juga masih dalam proses penelitian mendalam ya oleh arkeolog atau dinas kebudayaan. Dan seringkali lokasinya itu dirahasiakan terlebih dahulu untuk melindungi komunitas adat dari culture shock atau eksploitasi itu. Kita bisa beberapa yang udah dikenal, artinya namanya udah mulai mencuat, seperti beberapa desa adat yang relatif baru dibuka dan baru dipromosikan secara luas dan bertransformasi menjadi desa wisata resmi beberapa waktu terakhir di NTT khususnya ya, yang kaya akan budaya tersembunyi. Dan ada juga di daerah lain. Dan teman perdua, jadi Kampung Adat Nunung Nongo di Sika, Nusa Tenggara Timur punya daya tarik. Ini adalah salah satu kampung adat Flores yang belakangan mulai dieksplorasi.

lagi. Jadi kalau penasaran makanya terus dengarkan Radio FM 1 jam sampai di jam 7 malam. Oke. Okay? Ini dia. Kita dengarkan dulu yang berikut ini, ada Dean Lewis, Iris.

0: Pancasila hidup kalau anak muda merasa memiliki. Mereka merasa memiliki bahwa Pancasila itu negara ini juga milik kita, bukan hanya milik orang dewasa atau milik guru atau milik siapapun itu. Jadi itu sama-sama menjadi milik kita, sehingga mereka juga, oh saya juga harus ikut punya kayak punya rasa tanggung jawab bahwa saya juga punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan atau mempromosikan atau mengenalkan Pancasila kepada teman-teman yang lain. Terus memberi mereka ruang untuk menafsir ulang nilai itu dengan gaya mereka. Harapan untuk generasi muda tetap menjaga Pancasila sebagai fondasi dasar negara kita dengan promosikan, bisa buat di IG atau di TikTok atau di apapun itu, menerapkannya di lingkungan sekitar dengan baik. Pancasila hidup kalau anak
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi,

Semua kelaraan ini terus berlanjut. Musim pun telah berganti. Karang pun terkikis menjadi pasir. Aku tahu semua telah terjadi.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

82 masih di sore ceria. Oke, tadi sudah satu kampung adat yang kita explore ya. Masih banyak, jadi jangan khawatir. Nah, kita kali ini ke Pulau Jawa dulu, mau nggak? Kita ke Cianjur, Jawa Barat. Di sana ada kampung adat Miduana. Nah, kampung adat Miduana ini mungkin di sana udah cukup familiar, tapi bagi kita yang dari luar Pulau Jawa pasti merasa ini sesuatu yang baru ya, nama yang baru. Nah, daya tarik untuk para wisatawan kalau misalkan yang dari luar NTT itu, Miduana juga jadi salah satu kampung adat yang relatif baru atau ditemukan kembali dan diviralkan oleh pemerintah daerah juga milenial di sana lewat media sosial dalam beberapa tahun terakhir. Jadi sekitar 2001 sampai 2022 ya, dan ini terus diteliti sampai sekarang masyarakatnya masih menjalankan tradisi yang namanya Sunda Kuno. Jadi sana Sunda Kuno punya petilasan kuno dan hidup dengan aturan adat yang sangat ketat di tengah modernisasi Pulau Jawa. Nah, ini ada sudut pandangnya nih. Jadi lebih ke menekankan di mana di pulau sepadat Jawa pun ternyata masih ada komunitas adat tersembunyi yang baru saja terungkap ke publik, ya kan? Jadi lumayan ya, banyak ternyata destinasi wisata yang belum begitu dikenal di negeri tercinta kita Indonesia ini, dan masih banyak lagi. Jadi ini adalah kekayaan tersembunyi yang akan digali satu demi satu. Oke? Nah, buat kamu masih pengen tahu lagi ada wisata apa lagi yang terbaru dan tersembunyi yang belum diekspos keluar itu, akan saya kasih tahu. Masih ada ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: teman-teman dari guru pendamping saya. Pokoknya saya lewat, mereka bilang, "Sudah, ayo, ayo, ambil piala." Itu sudah menang seri. Tantangan yang paling berat itu, ini, dari musik zupnisnya itu terlalu tinggi deh, untuk nada saya, kakak.
1: Oh.
0: Jadi, ya kakak. Setiap hari perlombaan, kakak, kami dapat improv bersama kami. Saya dan guru pendamping saya mendapatkan improv 4.
1: Oh, oke.
0: Okay. Pesan saya, jika kita mempunyai bakat, kita jangan pendam kakak, tapi berani untuk menunjukkan bakat kita tersebut. Ya ada kakak, mungkin teman-teman dari guru pendamping saya, pokoknya saya lewat, mereka bilang, "Sudah, ayo, ayo, ambil piala."
2: Pro 2 FM, Atambua, teman terbaik kamu.

0: berapa toh Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Yo, wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh Dek, meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Mama Brodo dimanapun berada masih di Sore Ceria dan kita masih punya lagi nih informasi menarik tentang desa adat atau desa wisata. Nah ini kita menuju balik lagi ke kampung adat di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, ya, sudut pandang tentang legenda di atas awan. Jadi daya tarik untuk destinasi atau desa adat yang satu ini bisa jadi sebuah contoh, ya, contoh desa yang sempat terisolasi dari dunia luar sebelum akhirnya ditemukan oleh arsitek dan wisatawan. Wairebo adalah contoh paling akurat secara historis. Ada di ketinggian, ya, terletak di ketinggian yang mana dikelilingi gunung. Di sana ada 7 rumah utama yang disebut Mbaruniang, ya, di Wairebo, dan di sini mengisahkan kembali bagaimana sebuah peradaban yang sempat tersembunyi di balik kabut pegunungan Manggarai, gitu. Dan ini menjadi warisan budaya dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Jadi sudah terdaftar dan sudah dilindungi oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda juga, ya. Nah, warisan budaya benda sih sebenarnya. Nah, dan masih ada beberapa kampung adat lainnya yang juga mungkin kalian belum tahu, dan kita akan selalu hadirkan beragam informasi seputar wisata, desa adat, dan potensi wisata yang ada di daerah kita masing-masing setiap hari dari jam 6 sampai jam 7 malam. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria, dan kita bakal akhiri untuk sesi Sore Ceria, namun kita akan kembali lagi bersama di Jaga Malam dari jam 7 sampai jam 11 malam. Oke? Jangan kemana-mana.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sama Pro 2, Presiden Prabowo Subianto makan bersama dengan siswa dan orang tua di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengenakan kemeja safari berwarna coklat, didampingi juga Menteri Sosial Pak Saifullah Yusuf. Sebelum proses makan siang bersama ini, seorang siswa dengan mengenakan seragam Sekolah Rakyat memberikan laporan kepada Presiden. Siswa ini layaknya seorang komandan di lapangan, memberikan laporan kesiapan makan siang. Jadi lantas siswa tersebut juga memimpin doa bersama sebelum santap makan siang. Presiden Prabowo berbincang dengan orang tua dan siswa. Berdasarkan pantauan, suasana hangat dan penuh kebersamaan dari makan siang, terlihat siswa menikmati menu yang disajikan pihak sekolah. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan jamu perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Menurutnya, jamu memiliki masa depan yang menjanjikan dan tidak boleh dianggap sebagai produk kuno. Taruna menyampaikan hal ini di puncak Pekan Hari Jamu Nasional di Jakarta, Minggu 7 Juni 2026 hari ini. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jamu Nasional yang berlangsung selama sepekan. Ia juga menyinggung generasi milenial dan generasi alfa dalam pengembangan jamu ke depan. Menurutnya, jamu memiliki potensi besar apabila dikelola dengan baik. Satuan Pelayanan dan Pengelolaan Gizi SPTG di kawasan Tegal Timur Jawa Tengah resmi dihentikan operasionalnya oleh Yayasan Satu Citra Sejahtera. Penutupan dilakukan setelah ditemukan dugaan praktik markup anggaran oleh mitra yayasan dalam pengelolaan program makan bergizi gratis MBG. Ketua Yayasan Satu Citra Sejahtera, Reski Herdianto, mengatakan pihaknya mengambil langkah tegas karena mitra pengelola diduga melakukan markup harga pembelian barang. Reski menjelaskan Yayasan Satu Citra Sejahtera mengelola SPPG di wilayah Panggung Tegal Timur bekerjasama dengan pelaku UMKM setempat sejak November 2025.

Salam olahraga. Saya Kompol Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Ari Leon, obrolan bersama milenial yang ada di Atambua, bagaimana sebagai warga Indonesia, cerminan anak bangsa ya, ramah terhadap sesama, suka berbagi. Hari ini kita sudah bersama kakak Don Monekoen ya. Jadi setiap hari itu kayaknya lebih santai ya.
2: Seperti biasa.
1: Oke lah. Sebagai masyarakat Atambua ya, suka bergaul atau suka nampang di mana-mana.
2: Ya segelintir orang sih mengatakan seperti itu, tapi itu kembali kepada audiens atau teman-teman di luar sana melihat saya seperti apa. Ya itu tergantung mereka.
1: Oke.
2: Enjoy selalu.
1: Enjoy selalu. Oke, Kak Don. Nah, ini apa sih yang menjadi motivasinya untuk selalu bisa berinteraksi dengan semua orang gitu loh?
2: Yang pertama, kalau saya orangnya welcome dengan siapa saja, tidak melihat profesi dia apa, pekerjaan dia apa, latar belakang dia apa, intinya senyaman mungkin berinteraksi dengan siapa saja.
1: Oke, senyaman mungkin. Jadi tidak ada karena mengharapkan keuntungan apapun dari orang, yang penting nyaman gitu ya.
2: Intinya saya kalau berinteraksi atau bergaul dengan siapa saja, artinya dia nyaman, kita sama-sama saling membangun, kita sharing bersama, kita maju bersama, apapun itu pasti kita akan sama-sama.
1: Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia juga nih ya, Kak Don, mungkin biasanya kalau kita mau bergaul atau bergabung dengan orang lain itu minimal orang tuh dia apa, terbuka atau dia senang dengan kita dulu buat dia bisa rasa nyaman kan. Kira-kira apa sih kuncinya biar bisa bergaul dengan siapapun dan orang bisa nyaman dengan kehadiran Kak Don gitu?
2: Nah, di sini saya mau mengatakan yang penting karakter kita,

0: pembawaan diri kalau kita baik pasti orang menerima kita baik, tidak melihat apa yang harus kita dapat, tidak. Hanya pembawaan kita baik, attitude-nya baik, oke, pasti semua orang akan menerima. Tapi itu tergantung dari penilaian orang yang kita hadapi. Tidak semua orang memang menerima kita, tapi kita intinya baik dulu sama orang.
1: Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang sifatnya baik, pasti semua orang terima dong ya.
0: Pasti ya, pastinya begitu.
1: Ya mungkin kita datang, tapi ada orang-orang yang mungkin ya awalnya diterima baik, tapi setelah lama-lama bergaul, hanya ada sesuatu yang bikin orang jadi ilfil, atau kadang-kadang orang jadi pingin apa ya, menghindar gitu. Tapi tipe orang yang berbeda-beda kayaknya ya.
0: Tergantung tipe orang dan banyak orang yang pasti bilang saya itu sombong atau bagaimana, seperti apa. Tapi setelah sudah masuk ke ruang lingkupnya saya, pasti mereka akan nyaman, pasti akan tanya seperti apa, solusinya bagaimana. Pasti kita sharing sama-sama, akhirnya nyaman, jadi teman baik sampai sekarang.
1: Nah dalam pergaulan ini kan biasanya kita tidak hanya sekedar ngobrol atau cerita. Kadang-kadang kita menemukan nih, ada orang-orang kenalan kita atau saudara-saudara kita yang ternyata mereka itu kayak butuh kita, kehadiran kita untuk membantu mereka, mungkin tidak dalam bentuk bantuan sumbangan yang besar atau apapun. Tapi kamu pernah tidak melakukan tindakan yang sebenarnya di luar dari rencana kamu, yang akhirnya itu bisa membantu orang lain gitu loh.
0: Di salah satu sisi mungkin secara spontanitasnya itu seperti kayak membantu dengan sendirinya. Mungkin pas di saat itu memang rasa iba ketiga muncul tiba-tiba setelah mendengarkan keluh kesahnya dia. Tapi kita telusuri dulu apa betul tidak apa yang dia utarakan ke kita itu. Kalau menurut saya memang itu yang wajar dan memang betul-betul harus dibantu, saya bantu. Walaupun memang saat itu memang saya lagi merasa kekurangan, tapi bagi saya memberi dalam kekurangan itu pahala buat saya.
1: Oh, berkat ya.
0: Berkat banyak buat saya itu.
1: Karena kita hidup ini kan pasti nggak tahu ya kedepannya apa yang akan kita alami, atau barangkali kita juga mungkin suatu saat butuh bantuan orang lain kan.
0: Tidak harus melalui dia, tapi di luar sana mungkin banyak yang mau bantu saya. Saat ini belum, mungkin kedepannya mungkin ada yang bantu saya tapi melalui orang lain.
1: Dengan cara yang berbeda
0: dengan
1: juga.
0: Dengan cara mungkin yang berbeda.
1: Nah kita ini kan kadang-kadang ada orang ya, tipe orang yang sebenarnya dia ini udah tahu nih ada sesamanya atau ada di tengah lingkungan itu ada yang sedang membutuhkan bantuan atau pingin berbagi, barangkali ya bukan uang juga kehadirannya untuk memberikan penguatan misalkan ya. Tapi ada orang-orang yang tidak peka loh, mereka itu kayak udah jelas-jelas kelihatan tapi nggak tahu kalau ini butuh dibantu. Menurut kalian gimana sih seseorang tuh harus peka gitu loh?
0: Dalam artian begini, kalau misalnya keluh kesah yang dia sampaikan ke saya, memang kita harus cari solusinya. Kita sama-sama cari solusinya. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Kalaupun memang saya tidak bisa bantu, mungkin saya kasih solusi untuk seperti ini, arahnya ke sana. Ya seperti itu, kita sama-sama. Kalau kita sering memang kita mencari jalan keluar buat menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
1: Nah kalau misalkan orang ini butuh bantuan yang mungkin kita sendiri tidak bisa ya, tidak bisa membantu, mungkin kita butuh dukung lebih banyak orang lagi untuk sama-sama membantu. Biasanya kalau mengalami atau menghadapi situasi begini, apa yang akan kalian lakukan?
0: Menghadapi situasi itu ya kita sama-sama mencari solusi dan mengarahkan dan mempertanyakan kepada dia ini mau arahnya kemana, biar mungkin kita butuh teman-teman yang lebih banyak lagi untuk mensupport teman itu. Ya sudah, kita sama-sama cari solusi untuk cari jalan keluar kalau mau seperti itu.
1: Jadi tidak semuanya kita pasang dada gitu ya. Nah kaitannya dengan membantu masyarakat atau peduli terhadap lingkungan sosial kita, Adon sendiri pernah terlibat dalam aksi-aksi sosial gitu?
0: Aksi sosial barusan 17 Agustus.
1: Oh ya, apa tuh?
0: Salah satu kelurahan. Saya mengadakan lomba kecil-kecilan.
1: Oh ya.
0: Dari dalam diri saya sendiri punya niat, karena saya rasa memiliki lingkungan itu.
1: Oh.
0: Artinya tiap hari saya sering bergaul di situ.
1: Itu di mana tuh?
0: Di salah satu kelurahan.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Yang pastinya jangan di kelurahan. Artinya salah satu masih di Kota ya. Tambora.
1: Oke. Okay. Nah, itu boleh tahu bisa di-spill kegiatan apa aja yang dilakukan?
0: Perlombaan buat orang dewasa, buat anak-anak sekolah, buat anak-anak masih di bawah masih SD SMP lah.
1: Oke. Okay. Wow. Seru, antusiasnya gimana?
0: Antusiasnya luar biasa, dan itu apa? Tidak direncanakan. Langsung hamin satu teman-teman bilang boleh kita buat acara ini, saya bilang boleh. Nanti ya sudah, sponsornya mungkin dari saya, mungkin ada beberapa teman-teman juga yang bantu saya untuk sponsor berbagai hadiah.
1: Wow, keren kali. Dan ketika selesai kegiatan nih, apa yang mereka harapkan dari kegiatan itu? Responnya mereka?
0: Responnya mereka itu luar biasa, terutama para orang tua di situ itu, mereka itu bersyukur sekali kalau ada kegiatan itu seperti di lingkungan mereka. Mereka minta untuk semoga tahun depan diadakan lagi.
1: Oke, itu yang diharapkan ya. Kalau bisa jangan sampai di situ aja.
0: Jangan sampai di situ saja. Semoga tahun depan diadakan lagi.
1: Oke, oke. Dan barangkali mungkin bisa dievaluasi tahun depan apa yang lebih apa yang masih kurang nih, barangkali kita bisa cari ya.
0: Banyak yang masih kurang. Artinya ini secara spontan buat acara, jadi ya masih kurang, beberapa yang masih kurang.
1: Oke, luar biasa. Nah, ini kegiatan baik ya, mungkin tidak semua orang inisiatifnya sampai ke sana. Karena ini kan event besar ya, dalam rangka menyongsong Hari Kemerdekaan.
0: Hari Kemerdekaan
1: kita ya, 80
0: yang
1: tahun. Oke. Luar biasa. Ini bisa jadi contoh nih, bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain barangkali ingin memberi buat masyarakat tapi bingung mau dengan cara apa. Nah, kebetulan momen kemarin itu bisa dimanfaatkan. Oke, nah kadang sendiri kalau misalkan mau berbagi nih. Ini contoh aja ya. Kalau orang butuh bantuan kita dan kita sebenarnya kita sendiri apa merasa kayak saya tidak pantas nih membantu saya membantu kamu. Ada orang lain yang mungkin bisa lebih membantu kamu. Apakah memang membantu orang itu kita harus punya kelebihan dulu ya?
0: Tidak juga. Artinya membantu orang itu seikhlasnya saja. Kalau memang dari dalam diri kita memang bisa membantu, ya sudah kita bantu. Kalau memang kita ada kendala lain yang memang kita belum bisa, mungkin kita kasih solusi lain. Mungkin alasannya seperti harus begini dulu. Artinya jangan terlalu kasih alasan yang berbelit-belit. Biar orang yang mau kita bantu itu merasa kalau kenapa harus berbelit-belit seperti itu. Langsung saja, to the point saja.
1: To the point, ya.
0: Mau bantu ya bantu, kalau memang tidak bisa ya bilang tidak bisa. Artinya jangan langsung bilang kayak masih harus begini begitu. Artinya orang yang mau kita bantu aja dia rasa bingung. Dia tidak punya kepastian.
1: Oke, benar. Oke, nah Kak Don sebagai putra daerah asli sini ya, pasti tahu nih perilaku kita sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Belu katakan, khusus aja. Kira-kira kita yang ada di Belu ini perilakunya kayak gimana sih kalau misalkan ketika kita membantu seseorang, nah orang yang dibantu itu biasanya mereka langsung merasa kayak memberikan respon yang baik. Atau ada orang lain yang sebenarnya kita kalau bantu itu selalu kayak gimana ya, mereka jadi memanfaatkan kita gitu. Ada gak nih yang kamu temukan dalam kehidupan sosial?
0: Ada. Di kehidupan saya selama ini ada. Tapi bagi saya itu suatu pelajaran. Tapi cuma mengingat, tidak mau apa terlalu kepikiran sampai yang berpikir yang aneh-aneh, tidak. Artinya ya sudah, kita ambil sisi positifnya saja. Mungkin ke depan kalau misalnya ini kita mencari solusi buat dia. Jangan pernah mau apa, seperti mengulang kembali hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oke. Nah, ketika kamu memberikan sesuatu yang ternyata itu benar-benar membantu dia. Nah, apa yang kamu harapkan dari pemberian kamu?
0: Di satu sisi saya tidak apa, mungkin ada yang memang harus timbal balik, tapi kalau saya bantu ya bantu. Artinya memang tulusnya saja ya. Bantu.
1: Kamu pingin orang itu yang dibantu itu dia seperti apa maksudnya? Apakah dia akan berubah untuk lebih bersemangat supaya tidak selalu meminta bantuan, atau ya setidaknya dia bahagia atau apa setelah dibantu?
0: Di satu sisi kita lihat konteksnya dulu, dia konteksnya seperti apa. Mungkin dia kita bantu untuk usahanya dia, atau mungkin ada acara lain. Kita melihat konteksnya dulu. Kita melihat konteksnya dia seperti apa. Kalau memang dia butuh solusinya kita, buat masukannya kita. Tapi saya selalu menyampaikan ke teman-teman, kalau misalnya yang lebih dekat ke saya pasti saya akan bilang harus begini, harus kesini, harus berusaha sebaik mungkin lah, biar kita bangun sama-sama.
1: Jadi artinya setidaknya dia bisa jadi lebih baik dari sebelumnya ya.
0: Artinya dia harus lebih baik dari sebelumnya. Bisa, kadang bisa lebih dari saya juga, tidak menjadi masalah.
1: Tidak masalah. Yang penting dia bisa lebih baik, kuncinya itu.
0: Artinya dia lebih baik dari saya juga, tidak menjadi masalah bagi saya.
1: Dan itu pasti akan justru memberikan kebanggaan buat kita ya, kalau misalkan dia justru jauh lebih baik dari kita.
0: Artinya kita memberikan solusi dan harapan kita berhasil.
1: Berhasil. Efektif lah. Nah, kamu pernah tidak misalkan kamu lagi butuh bantuan nih, tapi kayak susah sekali mendapat bantuan dari orang lain, dan itu gimana perasaan kamu?
0: Perasaan saya ya, di satu sisi cuman pemikiran saya sendiri, tapi tidak pernah menceritakan ke orang. Ya sudahlah, mungkin dia juga mungkin lagi tidak ada, mungkin saya cari solusi lain. Artinya kita mencari solusi lain, tidak mau memaksa orang untuk harus bantu karena saya sudah bantu kamu, berarti kamu harus bantu saya. Tidak juga, mungkin di saat saya minta bantuannya dia, dia lagi tidak punya. Artinya saya bisa cari solusi lain.
1: Mungkin masih banyak orang lain yang bisa.
0: Masih ada orang lain yang masih bisa bantu saya.
1: Nah, kamu sendiri yang didokterin ya, ini kan kita punya apa ya? Kita juga pasti diwariskan oleh para pendahulu kita, misalkan orang tua kita atau keluarga kita yang sebelum-sebelumnya. Nah, apa yang kamu pelajari sebagai budaya berbagi yang kamu tanamkan dalam diri kamu, yang kamu dapat dari istilahnya dari orang tua lah, yang selama ini kamu pakai?
0: Saya selalu terinspirasi dari bapak saya.
1: Wow.
0: Bapak saya itu kalau walaupun orang tidak nyapa di jalan, pasti dia akan nyapa duluan untuk mampir ke rumah. Walaupun sekedar makan sirih pinang dan minum teh. Soalnya dia butuh teman cerita di rumah.
1: Ini mungkin sudah jadi tradisi orang dulu kali ya.
0: Ya.
1: Dan itu kamu pakai cara itu sekarang?
0: Artinya bapak saya itu jiwa sosialnya sangat tinggi. Apapun yang punya dia, yang dia sembunyi pasti dia kasih ke siapa saja.
1: Kamu ingat tidak ada hal menarik yang paling berkesan yang pernah kamu lihat dengan mata kepala sendiri yang dilakukan oleh orang tua?
0: Bapak itu sering kasih anak-anak yang lewat itu makanannya dia, pasti yang dia buat sembunyiin buat cucunya pasti dia kasih ke orang.
1: Oh ya? Wow. Mungkin karena kala itu barangkali orang tuanya juga lumayan bukan berada, tapi karena ada gitu ya.
0: Ya, artinya apapun yang di saat kita miliki, kita berbagi dengan orang lain. Walaupun sedikit, biar dia merasakan kalau biar kita makan sama-sama.
1: Jadi yang terpenting adalah sama-sama merasakan. By the way, Kedon sendiri ini bertumbuh dan lahir di lingkungan mana sih? Lingkungan seperti apa sih?
0: Saya
1: di perkotaan atau di pedesaan atau gimana?
0: Artinya saya lahir besar di kampung. Mm-hmm. Berarti saya mulai lulus kuliah, ya, perkaranya di kota. Mm-hmm. Artinya memang anak desa. Mm-hmm. Yang harus beradaptasi dengan dunia perkotaan.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nah, kamu bisa membuat perbandingan tidak sebagai orang kota, perilaku orang kota dengan orang di desa? Biasanya mana yang lebih mencerminkan apa ya istilahnya, kebersamaan yang tidak individualis?
0: Saya cuma 11-12 saja sih.
1: 11-12.
0: 11-12. Itu semua tergantung dari tahun ke tahun, itu pasti ada peningkatan. Ada peningkatan ya. Di mana pasti ada perubahan signifikan yang selalu berubah tiap tahun.
1: Okay.
0: Ya, karakter orang ini kan pasti tiap tahun berbeda. Walaupun kita saudara kandung pun pasti karakter saudara kandung itu pasti berbeda. Apalagi yang sudah berkeluarga, pasti punya istri anak, pasti tidak seperti yang sebelum mereka berkeluarga.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nah, kamu melihat orang-orang yang di desa, katakanlah ya, di desa itu katanya mereka tuh sangat menjunjung tinggi yang namanya gotong royong. Buat apa selalu bersama-sama? Nah, ini kan udah 2025 nih, era makin modern nih. Budaya ini masih ada tidak ketika
0: masih
1: kamu lihat?
0: Kalau di kampung sih masih, artinya apapun kegiatan apapun yang dilakukan di kampung itu pasti mereka bersama-sama. Entah itu duka, entah itu suka, ya, pasti mereka akan sama-sama.
1: Okay.
0: Semua bergotong royong.
1: Nah, kita di kota sendiri gimana ya?
0: Di kota ya paling yang saya lihat sekarang ini ya kebanyakan ya orang tua. Okay. Yang bisa lebih banyak anak-anak milenial sekarang ini, yang pertama mungkin mereka terlalu sibuk dengan sosial media.
1: Oh, ya, benar.
0: Mereka tidak tahu kalau kehidupan masyarakat di luar itu seperti begini. Nah, anak-anak sekarang lebih, mereka intinya mereka senang.
1: Okay.
0: Tapi happy. Mereka tidak tahu kalau umur kita selalu bertambah.
1: Benar-benar.
0: Apalagi dengan kehidupan yang sangat-sangat keras sekarang, ya sudah mau dibawa kemana ini anak-anak. Okay. Makanya kita harus berusaha, mungkin kita dekat dengan siapa, kita menyampaikan, oh kamu harus begini, umurmu semakin bertambah, harus berusaha. Okay. Jangan di rumah duduk pangku tangan, sudah selesai, artinya
1: tidak mempersiapkan masa depan ya.
0: Di masa depan ya seperti itu, tidak akan bisa berubah kalau memang mau duduk diam. Sekarang anak-anak lebih banyak ada yang main game.
1: Benar-benar.
0: Tapi ada beberapa yang di sekeliling saya, selalu saya berusaha untuk menata mereka sebaik mungkin, walaupun pelan-pelan.
1: Okay.
0: Walaupun mereka tidak kerja harus kantoran, tidak, ya mungkin di swasta juga mereka bisa. Okay. Artinya mereka yakin, niatnya bagus, mereka mau, oke, kita jalan.
1: Okay. Jadi kayak diberikan petunjuk edukasi ya, supaya mereka itu bisa membuka cara berpikirnya.
0: Artinya saya sudah membuka wadah buat mereka. Silakan kalian
1: berkarya,
0: lanjutkan apa yang sudah ada di depan mata.
1: Okay. Baik, okay, yang terakhir nih, kadang bang kali ada pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan nih, kaitannya dengan berbagi atau peka terhadap sosial, supaya anak-anak generasi sekarang jangan sampai mereka ini mulai tergerus oleh budaya luar yang sekarang suka meniru segala sesuatu itu, kayak kamu siapa sih, kayak gue lulu gitu loh, supaya gotong royong ini masih bisa tetap kita pakai, apalagi ini kan Indonesia banget. Nah, silakan.
0: Baik, kalau menurut saya saat ini kita dihadapi segala bentuk macam yang terjadi di luar, ya itu tergantung dari pribadi kita. Di saat memang ya seperti ini, memang gotong royong wajib, artinya tidak harus dipaksakan, harus orang menyampaikan dulu, tidak. Artinya dari dalam diri kita spontan langsung set ke sana.
1: Okay.
0: Artinya ada gotong royong. Nah, di saat kita pergi ke orang punya, gotong royong ke sana. Nah, di saat kena di kita, pasti orang itu akan dengan sendirinya datang. Artinya sekarang di dunia sekarang ini banyak yang timbal balik. Apalagi ya anak-anak muda sekarang, mereka itu lebih, ya sudah, mereka yang mau ikut hura-hura saja. Tapi mereka tidak tahu kalau ke depan itu akan terjadi berbagai macam acara atau kegiatan yang dilakukan mungkin dari dalam keluarga kita. Nah, orang sekarang khususnya di Atambua, orang timbal balik. Kamu datang di saya, nanti saya juga akan pasti datang ke kamu. Itu sudah pasti.
1: Balas jasa.
0: Balas jasa.
1: Nah, ini yang diharapkan supaya jangan terlalu merasa bahwa bisa sendiri ya, semuanya. Ya.
0: Jangan merasa oh saya bisa sendiri. Tidak bisa di saat kegiatan itu berlangsung, tapi orang-orang backingan belakang itu pasti ada yang melancarkan semua segala macam urusan itu.
1: Ya.
0: Pasti orang-orang di sekeliling kita. Nah, itulah dari dalam kita harus punya jiwa besar. Apapun kegiatan di mana kita harus pergi, walaupun memang kita tidak punya sesuatu yang untuk diberikan, tapi dengan kehadiran kita ke sana, bahwa kita ada, orang itu senang walaupun kita tidak memberi. Walaupun hanya cuma dengan bantuan kerja
1: fisik,
0: kita gotong royong sama orang sekitar, aman itu semua.
1: Nah, walaupun singkat tapi inspiratif banget pengalaman pribadinya Kak Don.
0: Siap, seperti
1: ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh buat milenial bahwa harus bangkit, harus bangun nih. Tidak boleh berdiam diri di zona nyaman, bahwa sesuatu kalau dikerjakan bersama-sama itu ringan dan sebenarnya baik. Terima kasih banyak.
0: Aman
1: ya. Oke, sukses selalu buat Kak Don. Kita akan jumpa di lain kesempatan dan selamat beraktivitas.

5 hal yang harus selalu kamu ingat agar hidup kamu menjadi tentram. Ketika kamu sedang sendiri, jaga pikiranmu. Ketika kamu sedang bersama orang lain, jaga ucapanmu. Ketika kamu sedang marah, jaga temperamenmu. Ketika kamu sedang menghadapi masalah, jaga emosimu. Dan ketika Tuhan memberimu berkat, jaga egomu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Tepang Pro 2 dimanapun berada masih dijaga malam. Nah, jadi kita sudah dengarkan tadi ada obrolan, juga kita hadirkan deret lagu yang kembali mengisi ruangan di suasana kerepakan kamu malam ini. Selamat kembali mempersiapkan diri, semoga tidak melewatkan makan malamnya dan bisa berkumpul kembali bersilaturahmi bareng keluarga sebelum melanjutkan lagi rutinitas besok. Oke. Sekarang kita akan kembali bergabung bersama Pro 2 RRI di Jakarta saat lagi tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah di program Pro 2 Indi yang akan disiarkan secara sentral dari Pro 2 RRI di Jakarta ke seluruh Pro 2 RRI di seluruh tanah air Indonesia. Jadi selamat menunggu, bakal ada obrolan seru, ada kia tentang musik-musik terbaru dan band-band indie yang bergabung atau semakin meramaikan belantika musik Indonesia. Jangan kemana-mana, saya masih akan kembali usai Pro 2 Indie.

Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Indi, kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Kelengatan.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, Kang nemenin. Jadi

@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Brandy. Bye bye.

0: 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam turun bapak? Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik. Bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
2: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk. Nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis. Sebentar lagi kita sampai.
0: Bapak gemetar itu. Minum dulu pak. Ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental. Jangan pakai air putih, nggak nendang.
2: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil pak.
1: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus. Gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
3: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, bukan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100.
1: Sedikit lagi. Harjamukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
0: Pak, Pak Basuki. Bapak kenapa? Pak lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
0: Pak Basuki, awas depan, pak. Rem, pak, rem.
2: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua, ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa, pak. Pak Basuki.
1: Maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
0: Cukup, pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya, Dad. Tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
2: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
4: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
2: Kami paham bapak kerja keras. Tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, pak.
5: Bapak gak apa-apa kan? Rana takut sekali, pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
5: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya, Rena harus kehilangan bapak. uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
2: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
1: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa Ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
2: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
4: Benar apa yang dikatakan Ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
1: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong busnya titipin ke pool.
3: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
0: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
1: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
3: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
6: Hati di jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
1: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
7: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bung.
3: Langsung ya, Pak.
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, di Jaga Malam jangan galau malam-malam. Buat kamu mau request lagu, oke, udah dibuka dari tadi ya. Sekarang sampai di jam 11 malam, jadi waktu kita panjang. Kamu punya waktu 1,5 jam lagi, 1,5 jam lebih lah, untuk request lagu kesukaan atau lagu favorit kamu. Tadi ada yang request, sudah saya hadirkan lagunya. Terima kasih buat Vivi ya. Selamat malam buat Vivi yang katanya mau dengar lagu Natasha Sabella, Menerima Luka. Wow, emang boleh ya menerima luka. Nah, teman pro 2, pernah tidak sih kamu berpikir kenapa ya mencari kekasih di zaman sekarang itu rasanya capek banget? Kok capek? Padahal tinggal tembak aja langsung jadi ya kan. Nge-swipe ratusan kali, ngedate beberapa kali, begitu pasangannya udah didapat, tiba-tiba ngerasa hambar, bosan, gak ada rasa gitu ya, kayak butuh bumbu. Nah, jangan salahin diri kamu dulu gitu. Secara psikologis dan biologis, ya asik. Cara kerja cinta di era milenial itu memang ya sudah bergeser, bukan seperti dulu lagi ya kan. Kita bakal bedah sainsnya gimana nih. Udah jadi ahli ya. Oke, teman pro 2, tapi saya mau dengerin dulu nih dari teman pro 2, menurut kamu kenapa? Gitu loh. Mungkin ada yang tertarik atau ada yang menanggapi, boleh banget. Kenapa ini bisa terjadi? Susah ya mencari pasangan atau mencari kekasih yang benar-benar nyantol di hati dan tidak lepas gitu loh. Kadang-kadang salahin diri, apa saya yang kurang mencintai atau kenapa gitu. Ya emang begitu. Mungkin ada yang punya pendapat lain, boleh berpendapat malam hari ini di Jaga Malam jangan galau malam-malam. Oke, kita tunggu partisipasinya di 0851-3728-7493 ya. 0851-3728-7493. Bukan itu aja, kamu bisa gabung juga di Instagram atau Facebook RRI Pro 2 Atambua ya, RRI Pro 2 Atambua untuk sosial media Instagram dan Facebook. Dan terima kasih untuk Vivi, selamat malam. Ini ada apa ini? Halo, selamat malam. Cek dulu, enggak ada namanya. Oh, kayaknya ini kalau ditebak kayaknya ini Sam namanya ya. Sam. Oke, katanya kakak lagunya Bruno Mars. Tidak sebutkan judul. Saya punya Bruno Mars yang lain, Cha-cha-cha mau. Kayaknya ini asik ya, asik banget lagunya. Kalau mau didengarkan langsung saya putarkan. Untuk teman-teman yang lain, ditunggu partisipasinya. Selamat menikmati. Ini dia.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu?
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Oke, ngomongin soal galau biasanya alasannya hanya dua. Kalau bukan berduka berarti putus cinta, ya kan? Nah, jadi biasanya urusan cinta itu ribet ya kalau dibahas. Nah, ini ada yang menanggapi nih katanya. Lucu-lucu aja ya, teman-teman. Oke, nah kenapa sih pernah tidak kenapa ya mencari cinta di zaman sekarang tuh rasanya capek begitu, karena telah udah jadi tapi kadang-kadang nggak ada rasanya. Nah, ini ada teman yang menjawab, kita baca aja yang positif ya. Oke, katanya sih ya biasanya karena milenial zaman sekarang tuh didasari oleh hawa nafsu katanya. Oke. Jadi setelah itu mereka tuh tidak pakai cinta. Waduh, repot juga ya kalau begini. Tapi makasih ya untuk yang udah berkomentar. Boleh nanti disebutkan namanya. Saya belum berani sebut namanya. Artinya ini ada sebuah tanggapan dari teman Pro 2. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Mungkin jebakan dopamin dan oksitosin kali ya. Ngerti gak sih dopamin dan oksitosin? Jadi kita itu sering ketukar antara dopamin dan oksitosin waktu PDKT, katakanlah waktu PDKT itu main dating aplikasi atau bisa dapat chat manis di awal hubungan ya kan, otak itu kebanjiran dopamin, kebanjiran bahagianya gitu loh, hormon bahagianya. Nah, ini adalah hormon kesenangan, benar, antisipasi dan hunting gitu. Rasanya emang nagih banget, bikin ketagihan, kayak naik roller coaster pernah. Tapi masalahnya dopamin itu ada masa kadaluarsanya. Begitu hubungan stabil, dopamin bakal turun. Ya kan, hubungannya udah berjalan dengan baik. Nah, kesenangannya ini mulai turun nih pelan-pelan hormonnya nih. Nah, di sinilah harusnya oksitosin, si hormon ikatan dan kenyamanan itu, oksitosin kayak hormon ikatan gitu, nyaman ya, ambil alih. Banyak milenial yang salah sangka begitu dopaminnya turun, mereka pikir cintanya udah habis. Padahal itu cuma transisi dari jatuh cinta menuju mencintai. Wah, asik. Waduh, antara jatuh cinta dan mencintai itu beda gitu. Ya, masih mau lanjut? Kita mau kasih lagu dulu nih. Oke, saya masih bakal lanjut lagi nanti ya, tips dan triknya. Kita mau buka dulu di WhatsApp. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ini siapa lagi ya? Oke. Oke, selamat malam RRI Produ. Apakah ini dengan Kak Ari Leon? Iya benar, ini Ari Leon. Emang saya belum sebut nama ya dari tadi. Terima kasih kakak udah dibacakan pesannya. Mau request lagu dari Bernadia. Oh boleh. Kasih yang namanya Bonita Bernadia ya. Berarti Rabun Jauh, edisi baru ya, edisi April kemarin, Rabun Jauh. Terima kasih, selamat malam. Masih ada lagi teman Pro 2, kita baca lagi. Oke, ini dari Alfi. Selamat malam RRI. Ini Alfi Afinahak ya. Bisa diputarkan salah satu lagu dari Ade Govinda kak? Bisa lah, kan kamu minta tinggal aku puter. Kalau Ade Govinda ada tuh yang April juga tuh, Terbelah Jadi Dua. Mau Ade Govinda ini featuring-nya sama Gloria Jessica, Terbelah Jadi Dua. Oke, karena sudah ada Alfi dan juga Bonita tadi sudah. Terima kasih untuk semua yang masih setia. Dengarkan terus Pro 2 FM dan kita bahas lagi dengan topik malam hari ini.
ada kiat yang pastinya bisa jadi referensi untuk kamu mengatasi masalah hubungan percintaan. Ya. Nah, kita sudah hampir 1 jam. Jadi masih ada satu sesi 1 jam lagi. Yang mau request dibuka lagi di 0851 3728 7493. Kamu bisa partisipasi juga di DM Instagram atau inbox ke Facebook RRI Pro 2 Atambua. Tetap stay tune di 99,8 MHz sampai jam 12 malam ini. Jangan kemana-mana.

0: Dari Vietnai ini sebenarnya semua produknya berbahan dasar tenun. Jadi mulai dari aksesoris tenun, aksesoris itu ada anting, kalung, gelang. Kemudian ada dalam bentuk fashion itu ada baju, busana perempuan, laki-laki, topi, tas, sepatu. Kalau produk utama ya unggulan pasti kain tenun. Saya menjual budaya di sini bukan hanya sebagai bisnis, tapi saya menjual budaya di sini. Mungkin saya ceritakan sedikit,
1: Silakan.
0: Kak Rara. Jadi saya selain menjual tenun, saya juga membina satu kelompok tenun dan memiliki beberapa kelompok tenun rekanan. Di Galeri Vietnai ini sebenarnya semua produknya berbahan dasar tenun.

0: aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri. Bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

asal-muasal kue putu? Kue putu adalah jenis kudapan tradisional Indonesia berupa kue dengan isian gula jawa, dibalut dengan parutan kelapa dan tepung beras butiran kasar. Kue ini dikukus dengan diletakkan di dalam tabung baja.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Hutang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona Grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Teman Pro 2 di sesi jaga malam masih lagi setengah jam lagi. Kita masih punya waktu buat kamu yang mau request sampai di jam 11 malam ini. Oke. Nah, kebetulan ada yang gabung. Terima kasih buat yang namanya Agis ya. Agis, selamat malam Agis. Apa kabar? Kak Ari, ini boleh gak nih dengar lagi lagunya Hindia? Masih boleh. Kenapa? Takut di protes ya. Oke, Hindia ya, dari Hindia yang berjudul A Feeling. Oke, Agis, terima kasih. A Feeling-nya saya siapkan. Dan yang lainnya di Instagram sepi ya. Oke, gak apa-apa. Untuk teman Pro 2, Oke, nah ini untuk masih kaitannya dengan tema kita malam hari ini. Ada yang namanya The Paradox of Choice, ya, paradoks pilihan, teori dari psikolog Barry Schwartz, ya, Barry Schwartz, yang mengatakan bahwa makin banyak pilihan yang kita punya, makin sulit kita untuk puas dengan pilihan kita. Dulu orang tua kita ketemu jodoh, ya, kalau tidak di kampus, di kantor, atau dijodohkan keluarga, begitu. Kadang-kadang dijodohkan tetangga juga, ya kan? Nah, ini pilihannya sangat terbatas. Jadi usahanya itu benar-benar maksimal banget orang-orang dulu tuh. Sekarang ya, di kantong kamu ada ribuan calon jodoh yang jaraknya juga cuma swipe jari. Begitu pacar kamu bikin salah sedikit aja, otak kamu bakal langsung bisikin, ah, cari yang lain aja di aplikasi gitu kan, masih banyak yang lebih baik. Akhirnya kita, kamu, dan semua orang yang seperti ini tidak pernah belajar untuk bertahan dan menyelesaikan masalah. Oke, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, cinta di era milenial itu bukan soal menemukan orang yang sempurna tanpa celah gitu, tapi soal bagaimana kamu memilih satu orang dan sadar buat berhenti mencari yang lain. Asik. Hubungan yang awet itu dibangun pakai komitmen, bukan pakai tali doang ya, bukan cuma pakai hormon yang naik turun tadi. Jadi kurangi nge-swipe, perbanyak deep talk. Oke. Gimana menurut kamu? Silakan berkomentar juga. Kita mau kasih lagu dulu buat yang udah request tadi. Ini dia dari Hindia, A Feeling. Jangan kemana-mana karena waktu kita masih sampai di jam 11 malam atau tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Lihat perkembangan AI itu sangat begitu cepat, karena di sini saya merasakan dua hal sekaligus, di mana saya kagum dan khawatir. Nah, kagumnya apa sih, Kak? Karena teknologi ini berkembang sangat luar biasa.
1: Iya.
0: Tapi di lain, saya juga muncul kekhawatiran, khususnya bagi para teman tradisional. Mungkin juga ada pertanyaan yang seperti, apakah nanti karya musik atau akan tergantikan? Di sini saya melihat lebih jauh ya, Kak. Saya melihat dari bahwa AI bukan musuh, bukan juga tapi AI hanyalah alat. Sama seperti pisau ya, Kak. Karena pisau itu dapat digunakan mengiris sayur-sayuran lah, atau memasak lah ya, tetapi juga bisa disalahgunakan. Semuanya itu siapa memegangnya. Pertama kali saya melihat perkembangan AI itu sangat begitu cepat, karena

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

jam lagu non-stop di Just Music.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Ya tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikubur dan disiksa terus, Mama.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di edisi Minggu tanggal 7 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati.